Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

program acara selanjutnya Mace Jane hadirkan ada Warung Papeda ya, yang masih dihadirkan juga dengan serangkaian informasi kesehatan dan lagu-lagu Nusantara yang masih menemani ruang dengar Paci Mace.

the milk, oh, the milk, oh.

0: Masih di Keterumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan pace-mace kakek di turang semua, mace akan hadirkan informasi tentang jalur rempah ya. Nah, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 diantaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Nah, jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Mas Jato sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus programnya ini menitik beratkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui ya, itu seperti organisasi sosialnya ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut ya, lalu Sang Haji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano ya. Ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesedihan macam-macam kakek di dorang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya, masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya, selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya, sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat. Ya, jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru sending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan, bahkan ya, pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini, terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam, itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu. Ya, jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Το μία rap crew.
1: Αυτή η ακουτουλούπια θα ρούχα παγκαπούλ γι'
2: kadang-kadang bapak juga merasa heran, mengeluh juga harga sawit tuh, pas nimang sawit tuh sama kiloannya sama minggu ini. Cuman kalau kalian merasa mengambil duit dikit bener, harga pupuk semakin naik.
3: Kurang lah kan, karena harga murah kan sekarang ya, pupuk mahal.
4: Belum tertutupi itu. Sekarang ini mau tak mau, nggak bisa dipupuk lah, nggak bisa dipupuk lagi lah. Gimana kalau mau dipupuk, nggak ada lagi loh untuk kita kan.
5: Begitulah ungkapan para petani sawit di Pulau Bangka yang menyayangkan dan mengeluhkan penurunan harga tandan buah segar TBS sawit yang terjadi saat ini. Harga tandan buah segar TBS sawit yang saat ini masih anjlok akibat kebijakan penghentian sementara CPO ke luar negeri beberapa waktu lalu terus menjadi dilema bagi para petani sawit. Kendati saat ini kebijakan tersebut sudah dicabut, namun tetap dengan harga kisaran 1.100 dan 1.200 di tingkat perusahaan, tetap saja masih menyebabkan kerugian besar di tingkat petani, terutama tidak sebanding dengan biaya perawatan, apalagi dengan melihat kondisi hingga racun rumput dan pupuk yang terus mengalami kenaikan. Hal itu tentunya sangat membuat keprihatinan di tingkat petani, seperti halnya yang dikeluhkan petani sawit mandiri di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Yusuf, ketika dijumpai RRI di kebunnya di sela-sela kegiatannya memanen sawit, yang mengatakan dengan kondisi seperti saat ini 2 ton TBS harga sekarang hanya dapat membeli 1 karung pupuk 50 kg, dan tentu kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan harapan untuk kesejahteraan para petani. Laki-laki berusia 60 tahun yang sudah menjalani aktivitas berkebun sawit selama 25 tahun tersebut meminta agar pemerintah dapat mendengarkan aspirasi serta keluhan petani yang saat ini mengalami mati suri dan dilema terkait kondisi ini. Karena walaupun dicabutnya larangan ekspor CPO, harga tandan buah segar sawit belum memuaskan bagi petani, terutama petani mandiri.
2: Kadang-kadang bapak juga merasa

0: Hal senada juga disampaikan petani sawit mandiri di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Yordani, yang juga mengeluhkan kondisi anjloknya harga sawit sangat berdampak terhadap perekonomiannya, termasuk dalam hal operasional dan biaya perawatan. Dan hal ini diharapkan agar segera ditanggapi secara cepat oleh pemerintah sehingga mendapatkan solusi yang terbaik pro ke masyarakat petani sawit. Ia menjelaskan, terkait anjloknya harga sawit juga berdampak terhadap kondisi kesehatan sawit miliknya, yang mana dalam hal ini pihaknya memilih untuk tidak memupuk sawit karena tingginya harga pupuk dan harga racun rumput. Sehingga saat ini daun-daun sawit pun terlihat kuning atau kering akibat kesuburannya terganggu karena kurangnya suplai pupuk.
1: Dampak penurunan sawit sekarang pertama gejala harga kan, agak kurang lah kan, karena harga murah kan sekarang ya. Karena pupuk mahal itu kan, susah beli kan, pupuk mahal itu kan. Harapan ke pemerintah, supaya pemerintah bisa mengatasi kan, bagaimana normal, agak seperti semula kembali.
0: Kondisi penurunan harga sawit memang dikeluhkan masyarakat beberapa waktu terakhir ini dan mendapatkan berbagai respon serta keluhan dari masyarakat. Berkebun sawit dengan halang rintang yang harus dituntut kerja ekstra tersebut dalam menjalankan aktivitasnya juga mendapatkan keluhan dari pengepul sawit di Desa Labu, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Burkat, yang mengatakan kondisi ini membuat lesunya aktivitas jual-beli TBS sawit. Menurut ia, penurunan atau anjloknya harga sawit juga berimbas terhadap pihaknya sebagai pengepul. Banyak para petani sawit yang enggan untuk menjual sawitnya karena terkendala biaya operasional. Mulai dari upah perawatan, upah panen, hingga biaya akomodasi dan mobilitas dari kebun ke pengepul atau ke perusahaan pembeli.
2: Ambil di petani sekarangnya harganya 1.200, sudah mencapai 1.200. Sebelumnya 800, kurang lebih 900 itulah. Paling rendah kemarin tuh 500.
3: Oh, pernah 500.
2: Pernah 500.
3: Kalau Bapak jual ke perusahaan berapa, Pak?
2: Kalau jual ke perusahaan kurang lebih harga 700 lah, Pak. Sebelum itu
3: 700.
2: 700.
3: Ya. Tapi kalau sekarang udah merangkak naik.
2: Kalau udah sekarang alhamdulillah agak sedikit naik.
3: Berapa kalau kita jual ke perusahaan?
2: Kalau jual ke perusahaan kurang lebih 1.400 sekarang. Ngerasa sangat terbeban dan sangat sedih mengalami kedampak-dampak ini.
3: Terutama mungkin pupuk, Pak ya?
2: Iya, dipertamakan pupuk. Karena dibanding dengan pupuk, udah nggak sesuai lagi lah, Pak. Karena harga pupuk sekarang ini, udah tau lah kan gimana. Dalam satu kampelnya, udah hampir 1 juta, bahkan 1 juta lebih.
0: Sementara itu, menyikapi banyaknya keluhan dari para petani sawit, efek dari kebijakan pengaturan CPO, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan upaya dan sejumlah terobosan agar permasalahan ini segera mendapatkan penyelesaian, termasuk dengan sudah mengirim surat ke 3 menteri di pusat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Romdoni, mengatakan, saat ini memang untuk keputusan penghentian pengiriman CPO telah dicabut, dan harga sawit di kalangan petani dari pengepul dan perusahaan juga sudah mulai merangkak naik, walaupun hanya kisaran 1.000 hingga 1.200. Dan hal ini akan terus disikapi oleh pihaknya dalam upaya memberikan harga yang pro petani dan kembali normal hingga 3.000 lebih seperti waktu-waktu yang lalu, sehingga keluhan dari para petani sawit ini dapat terakomodir.
4: Pertanggal 5 Agustus hari Jumat kemarin di Kabupaten Bangka harga yang diterima oleh petani 1.100 per kilo. Kemudian Bangka Barat sama 1.100 per kilogram. Kemudian Bangka Tengah agak sedikit lebih tinggi yaitu 1.198 per kilogram. Kemudian Bangka Selatan 1.020 rupiah per kilogram. Untuk Belitung dan Belitung Timur memang masih relatif di bawah dari 4 kabupaten yang lain yaitu di harga 700 per kilo.
0: Sementara itu, permasalahan ini agar segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah secara terpusat. Saat ini, suara dan keresahan dari petani harus diakomodir dengan regulasi dan kebijakan dari pemerintah yang pro ke petani, sehingga antara harga sawit dan harga pupuk serta biaya perawatannya dapat berjalan secara normal dan tidak menjadi penyebab kerugian dari para petani sawit.
5: Dari Sungai Liat, Raditya Pinandita melaporkan.

Ya, baca-baca kakak orang semua ya, masih dalam program acara kita orang Warung Papeda ya. Dan untuk pace-mace kita melihat saat ini cuaca sangat panas sekali dan bukan hanya membuat kita orang gerah ya, tetapi panas ekstrim ini juga dapat membebani mental dan juga kerja ginjal. Ya, dan pace-mace kakak orang semua bukan hanya membuat cuaca yang sangat panas ini bukan hanya membuat kita punya tubuh nih gerah, berkeringat dan juga terasa tidak nyaman di sepanjang hari berbagai aktivitas yang kita orang lakukan ya. Ya, dan bagi banyak orang juga paparan panas ekstrim ini juga dapat mempengaruhi kita punya kesehatan mental ya, juga bisa meningkatkan beban kerja ginjal dalam kondisi tertentu bagi kita orang punya tubuh. Ya, ini Mace Jain, ya menurut WHO ya, panas ekstrim ini dapat memperburuk juga sejumlah kondisi kesehatan termasuk gangguan mental dan juga

0: Dan bahkan ya tubuh harus bekerja lebih keras untuk bisa mempertahankan suhu tetap normal ketika kita berada dalam suatu lingkungan yang sangat panas. Ya, dan panas ekstrim ini juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis dari seseorang, mulai dari berbagai aktivitas yang dilakukan ya selama paparan berlangsung dalam waktu yang lama. Ya, dan macam-macam kakare dorang semua. Iya, dan panas ekstrim ini juga membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat selama kita beraktivitas yang kita lakukan di luar lingkungan yang bersuhu tinggi ya. Jika cairan yang hilang ini tidak segera digantikan, dehidrasi dapat meningkatkan beban kerja ginjal secara bertahap dan juga berkelanjutan. Ya, karena itu di saat cuaca yang sangat panas penting untuk pace-mace kita bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mengurangi aktivitas berat ya pada waktu panas ya pace-mace. Dan jika muncul kebingungan seperti merasakan kelelahan berat ya atau pingsan ya bahkan kelemahan berbagai aktivitas yang dilakukan atau ada tanda penyakit akibat panas, segera bisa mencari pertolongan medis. Ya, sudah pukul 9.49 menit waktu Indonesia Timur. Masih berbagi lagu-lagu Nusantara Maci Jain hadirkan dan kembali satu pesan-pesan berikut ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Cak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Ladies and gentlemen, this is special performance.

Ya, baca-baca kagarin orang semua pukul 9.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan satu informasi tadi, panas yang ekstrim dapat membebani mental dan juga kerja ginjal ya. Ini sekaligus mengakhiri rangkaian perjumpaan saya Mace Jain dari ruang dengar Pace Mace kakade dorang semoga semuanya, dan semoga di pagi hari ini Pace Mace kakade dorang semua bisa ya hidup dengan sederhana ya. Ini juga menjadi kunci untuk kita orang bisa bahagia dengan meluangkan waktu untuk menikmati juga hal-hal yang sederhana dalam kita orang punya hidup. Ya, Pace-Mace kakade dorang semua, masih ada berbagi informasi juga lagu-lagu Nusantara yang tentunya masih akan dilanjutkan oleh rekan saya Mace Cheryl nanti. Dan dari Jalan Tersangkapura nomor 23, frekuensi 89,3 MHz, perempat RRI Jayapura, saya Mace Jain pamit dari ruang dengarkan semua dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: kan dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Jak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Ini nama jembatannya jembatan apa?
3: Jembatan Desa Air Keras.
2: Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
3: Ya. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
2: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Mm-hmm. Kenapa dibuat
3: ini buat tutut?
2: Oh, jadi ciri khas.
3: Ciri khasnya.
2: Makanya disebut cucur payung.
3: Heeh.

0: Curinggit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucuringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucuringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung, mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
0: Seperti disampaikan oleh salah seorang pedagang, Leni Marlena, yang sudah berjualan sekitar 6 tahun. Bahkan, ada yang sudah berjualan hingga 15 tahun. Kita simak ceritanya.
2: Dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Leni.
2: Ibu Leni. Udah berapa lama jualan di sini, Bu?
1: Udah lama, udah 5 tahun, 6 tahun. Kalau yang lama-lama lagi udah ada yang hampir 15 tahun.
2: Wah.
1: Dulunya di seberang jembatan.
2: Oh.
1: Tapi geser-geser sini soalnya di sana tempatnya sempit.
2: Oh.
1: Nggak ada buat istirahat.
2: Yeah.
1: Ya.
2: Ini nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Teras.
2: Desa Air Teras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Yeah.
0: Sangat terjangkau dengan hanya Rp1.000 saja per cucur, mendatangkan para pembeli yang lumayan banyak setiap harinya, terlebih lagi di akhir pekan, membuat masyarakat menggantungkan perekonomiannya di pasar cucur ini.
2: Harganya berapa cucur?
1: Satunya cuma Rp1.000.
2: Waduh, semuanya Rp1.000?
1: Semua. Kalau yang ini sebenarnya sama Rp1.000-an, ini dibikin dibungkus kayak gini jadi Rp5.000.
0: Banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk ikut mengadu nasib dengan berjualan daripada menganggur di rumah.
4: Pak, Ibu Dini.
2: Ibu Dini. Ibu Dini udah berapa lama jualan cucur payung?
4: Payung baru, ayo.
2: Berapa lama?
4: Paling
2: 2 tahun.
4: Belum
2: baru setahun.
4: Baru setahun.
2: Kenapa akhirnya memutuskan ikut jualan?
4: Jualan, nggak ada kerjaan di rumah, jualan cucur.
2: Berarti pas lihat-lihat kayaknya
4: ya.
2: Banyak nih.
4: Dulu nolong ayu, sekarang buat dewean.
2: Belajar dari mana ya. Buatnya?
4: Belajar dari ayu tuh lah, nengok ayu.
2: Susah nggak buat cucur payung?
4: Nggak,
2: susah ya. Oke, ikut sampai jam 8 juga?
4: Nggak, kalau aku nanti jam 7 sampai jam 6.
2: Berarti nanti jam 6 pulang?
4: Ya.
2: Ini pulang ya.
0: Perjalanan waktu tidak melunturkan semangat para pejuang wanita ini dalam mengadu nasib untuk menjemput rezeki. Meskipun kedatangan COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatan bagi para pedagang yang sangat mengandalkan pembeli untuk mampir dan berbelanja. Dan ini jauh menurun sejak awal tahun 2020.
4: Ini pengikut aku galau ini. Ini Ayu. Ini Adek.
2: Ayu udah berapa lama?
4: 2014, berarti 7 tahun.
2: Nama siapa, Bu?
4: Eli Setia.
2: Cak, mana yuk prospeknya jualan cucur payung?
4: Kadang-kadang
3: orang cek lah kalau jualan kan, jualan
2: lagi rame.
3: Ya, kadang rame. Kadang
2: biasanya rame di hari apa?
3: Kalau mingguan biasanya dimulai paling Jumat, Sabtu, Minggu, sama weekend kan orang.
2: Jadi kalau hari-hari biasa
3: kadang juga, tapi ada juga kadang Senin rame, kadang ada.
2: Ini lagi Covid nih ngaruh enggak? Kan dulu kan pasti
3: yang
2: rame.
3: Paling pengaruh pas 2020. Ya, mulai April, mulai Maret itu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus kami baru buka lagi jualan. Banyak yang libur total.
2: Berarti tutupnya?
3: Iya, banyak. Karena ada yang coba jualan kan dari pagi sampai malam enggak dapat duit. Orang enggak ada yang berhenti. Pas Agustus merentok mulai lagi.
1: Kami ini, aku ini sebenarnya yang paling salah dong. Kalau seandainya sampai dengan Perindak, apa? Di Perindak Kabupaten Lumani. Kami usul-usul katanya kemarin tuh ada bantuan barang. Aku enggak bertemu dengan kapitnya tuh lah berapa kali nih. Dulu aku lah masukkan berkas rombongan kawan-kawan nih. Tapi satu pun barang dengan namanya bantuan barang untuk khususnya kami kelompok gorengan cucu ringgit terasnya tidak ada dapat satu pun dinas apa Perindak. Tanya dikasih kompor, dandang, kuali itu. Nah, tapi tidak ada satu pun. Malah yang di desa lain tuh katanya tidak diusur, kan malahnya dapat. Terus ngajak itu boni 2000 tahun belakang. Kan pertama kami ini udah dapat informasi Buloyo jadi desa Ninian dan udah ngajukan masalah UKM kan. Padahal kami tahu sendiri ini di awal jangkau diinjuk informasi, diajak, di nikah kan. Nah tapi pas lah tahap kedua, aku punya inisiatif. Aku galau ngajak itu boni. Banyak alhamdulillah cair kan ini ngurus UMKM di Perindak juga.
2: Oh, akhirnya tapi, cair dapat
1: cair, yo dapat.
2: Itu yang 2,4 apa yang 1,2?
1: Yang 2 mulai 2,4. Yang 1,2 ini sebagian lah ini. Sebagian ala dulu lagi yang ngumpulkan yang untuk 2021 ini kan belum memang belum keluar kan?
0: Suara rakyat makin lantang terdengar untuk tetap bertahan hidup. Mereka berusaha untuk menyampaikan suara hati para pedagang, khususnya di pasar Cucur untuk mendapatkan bantuan. Dengan bersusah payah, akhirnya para pedagang di pasar Cucur ini berhasil mendapatkan hak mereka. Semoga jeritan suara rakyat kecil masih dapat terdengar oleh para wakilnya. Karena kita berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk maju bersama dan meraih berkah. Saya Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Masyarakat Papua bisa menikmati indahnya hamparan Teluk Yoteva dan perbukitan di sekelilingnya. Dari atas jembatan Yoteva yang dibangun di atas teluk yang dikelilingi Bukit Skyland di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Jembatan Yoteva yang didominasi warna merah juga menjadi ikon baru Kota Jayapura yang menghubungkan Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom hingga ke wilayah perbatasan negara Papua Nugini. Atas kerja keras tersebut, Museum Rekor Indonesia memberikan dua penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 21 Februari 2018. Yang pertama adalah pengiriman rangka baja pelengkung bagian tengah secara utuh dengan jarak terjauh yaitu 3.200 km. Yang kedua, pengangkatan dan pemasangan rangka baja jembatan dalam bentuk utuh terpanjang yaitu sepanjang 112,50 meter.

0: Opa.
1: Yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Budaya Nusantara.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
2: Iya, halo.
3: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
3: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
3: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini...
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

Macam-macam kata dia, lagu atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, selamat siang Pak Cemace, Kakak Dedorang, dimanapun kita berada di siang hari ini kita berjumpa kembali di kita punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di frekuensi 89,3 MHz, dan Pak Cemace juga bisa langsung melalui kita punya aplikasi RRI Digital, cukup download melalui App Store maupun di Play Store. Baik, Pak Cemace, Kakak Dedorang, dimanapun kita berada di edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Mace Cheryl akan menemani suasana siang hari Pak Cemace Dorang semua sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan kita punya serangkaian program acara di siang hari ini. Baik, Pak Cemace, Kakak Dedorang, dimanapun kita berada di pukul 11 hingga di pukul 12 nanti kita ada warung UMKM, sejumlah informasi tentang UMKM dan beberapa obrolan juga, lagu-lagu daerah Nusantara dan beberapa informasi lainnya juga Mace Cheryl hadirkan ke ruang dengar kitong semua. Dan jangan lupa di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur atau di jam 3 sampai jam 4 sore, kita ada suara budaya Nusantara, relay langsung dari Perompak Jakarta dengan pelaksana RRI Mataram dan RRI Jakarta dengan topik Gawe Adat Inandowe II Pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim, dan sebagai narasumber ada Lalu Arya Karma sebagai Ketua Panitia Gawe Adat Inandowe II. Langsung nanti dipandu langsung oleh kita punya host dari RRI Mataram ada Oming Arini, dan dari RRI Jakarta ada Mpok Nova Kalista. Jangan lupa ya Pak Cemace, Kakak Dedorang semua, suara budaya Nusantara hadir nanti di sore hari di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kita masih lanjut lagi di kita punya warung UMKM dan lagu-lagu daerah menghibur kita semua di siang hari ini.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
2: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
1: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

balik lagi nih di obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Nah, hari ini bisa tebak saya ada di mana? Ini tempat spesial banget, apalagi untuk seluruh sahabat-sahabat UMKM yang baru saja merintis usaha-usahanya. Kira-kira saya ada di mana dan kira-kira saya akan ngobrol dengan siapa? Ikutin terus di obrolan UMKM.

0: Sobat UMKM, saya ini udah ada di inkubator UKM Kota Makassar. Banyak banget pasti keseruan-keseruan di sini. Plus di samping saya udah ada manajer langsung yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol seputar inkubator UKM. Selamat sore nih. Selamat sore. Tapi di sini ya bakal nontonnya pagi, siang, malam, sore, pokoknya selamat sore nih Pak Hairul Umam selaku manajer inkubator dari UKM Kota Makassar.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore, selamat puasa.
1: Selamat puasa.
0: Kebetulan hari ini puasa.
1: Sedikit lagi buka.
0: Kita akan ngabuburit bareng sore ini ya, sambil ngobrol-ngobrol nih. Pak Hairul Umam, kita berada di inkubator UKM Kota Makassar. Mungkin masih banyak nih yang masih asing. Apa sih inkubator UKM Kota Makassar ini kepada sahabat UMKM? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih.
1: Ya, jadi sebelumnya saya mungkin mau sekalian kenalan juga gitu ya, memperkenalkan gitu bahwa sekarang sudah ada yang namanya inkubator UKM Kota Makassar. Di mana inkubator UKM Kota Makassar ini adalah sebuah wadah nih yang nantinya akan menjadi tempat teman-teman UMKM yang mau kembangkan usahanya lebih lagi dengan cara ya nanti kita akan berikan pelatihan, kita akan berikan bantuan support. Teman-teman juga bisa lihat mungkin di sini ada beberapa display produk gitu ya.
0: Betul, di belakang sini nih.
1: Iya, ada banyak ya display
0: banyak
1: produk.
0: Banyak banget nih.
1: Gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang kami lakukan untuk membantu teman-teman UMKM mempunyai kualitas UMKM yang naik kelas gitu. Karena sebelumnya mungkin banyak di antara UMKM-UMKM kita yang sebenarnya dari segi produk, dari segi uniqueness gitu ya, produknya itu udah bagus gitu.
0: Betul.
1: Cuman dari segi legalitas, dari segi kelengkapan standarisasi operasional, itu nggak ada gitu. Jadi makanya dihadirkan inkubator UKM ini supaya bisa membantu teman-teman UKM itu untuk tumbuh lebih jelas lah patternnya, ada polanya gitu untuk tumbuh, kurang lebih seperti itu.
0: Betul, karena banyak banget pasti UMKM-UMKM di Makassar, apalagi pelaku usaha baru nih, asal buat usaha aja.
1: Ya.
0: Tapi kelanjutannya tuh kita belum tahu,
1: ya,
0: legalitasnya
1: benar.
0: Belum tahu. Terus mungkin banyak juga nih mungkin kayak ilmu-ilmu untuk membangun usaha itu sendiri tuh mungkin belum dikuasai dengan baik. Dan di sini inkubator UKM hadir pastinya untuk memberikan fasilitas itu kepada UMKM yang ada di Kota Makassar.
1: Betul sekali, Mbak.
0: Tapi penasaran ini inkubator UKM ini berarti masih baru banget dong ya?
1: Masih baru banget. Jadi
0: tahun berapa nih?
1: Kita baru mulai di tahun 2022 Desember.
0: Oh, wow.
1: Nah, kita
0: ini baru banget ya.
1: Iya. Jadi kalau misalkan dilihat dari kantornya pun kita sebenarnya masih dalam proses melengkapi kantor peralatan-peralatan di kantor kita. Cuman kita ngerasa bahwa kita udah harus jalan duluan. Jadi program kita udah curi start dari pre-inkubasi, inkubasi dan juga akselerasi. Kita udah curi start meskipun kantornya memang belum ready gitu ya. Cuman kedepannya kita bakal fokus juga untuk menyelesaikan kantor ini supaya nanti nyaman gitu untuk ditempati sama UMKM yang mau datang untuk konsultasi, mau datang kerja, mau datang untuk berkomunitas gitu dengan teman-teman UMKM yang lain. Jadi nanti kita buat tempat yang nyaman, kurang lebih seperti itu.
0: Menarik karena ini akan menjadi juga tempat di mana UMKM-UMKM akan berpusat ya, terlebih kepada pengembangan usaha itu sendiri. Tapi boleh tahu sih inkubator UKM Kota Makassar ini apa sih visi dan misi utamanya, apalagi masih terbilang sangat baru ya. Apa nih, mungkin 6 bulan ke depan, setahun ke depan, bakal seperti apa proyek yang akan dilakukan di inkubator UKM Kota Makassar?
1: Jadi kalau dari visi sendiri, tadi udah disebutin juga.
0: Iya benar,
1: ya,
0: akan membantu
1: kooperasi,
0: fasilitasi.
1: Kooperasi keren UMKM naik kelas.
0: Naik kelas.
1: Nah, jadi kita coba jabarkan UMKM naik kelas ini. Jadi, jadi kalau kita ngelihat, ternyata pertama untuk menaikkan taraf atau level dari UMKM itu, Mbak, pertama kita harus ngelihat dari segi mereka ini udah komplit nggak sih legalitasnya.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi ini yang kemudian jadi misi kita, gimana caranya supaya UMKM-UMKM yang udah ada itu, misalkan mereka belum punya legalitas, kita lengkapi legalitasnya. Jadi nanti akan ada tim support konsultan yang akan membantu mereka untuk melengkapi itu.
0: Okay.
1: Jadi mulai dari NIB, ini yang paling dasar nih.
0: Betul.
1: NIB, bahkan banyak usaha-usaha UMKM-UMKM yang ternyata nggak punya NIB. Padahal itu dasar banget. Yang kedua, PIRT. Ketiga, halal. Keempat, HAKI. Jadi nanti semua ini akan kita bantu di inkubator UKM ini. Jadi ini yang bakal kita coba bantu mereka untuk dapetin gitu ya. Yang kedua, itu mereka kebanyakan tidak punya sistem dan juga pola pikirnya itu masih sangat apa ya bisa dibilang ya, masih sangat konvensional lah.
0: Betul, kayak seperti gitu. Apa tuh kurang lebihnya?
1: Nah, kurang lebih misalkan pemanfaatan digital itu masih sangat minim.
0: Oh ya, iya benar-benar. Nah,
1: itu yang sangat sangat kelihatan gitu ya. Kemudian yang kedua, terutama untuk UMKM-UMKM yang benar-benar baru banget mulai, mereka itu biasanya masih punya mindset kayak gini, Mbak. Saya, uang perusahaan saya adalah uang saya. Jadi rekeningnya itu dicampur gitu.
0: Betul.
1: Padahal itu harusnya dipisah.
0: Supaya pembukuannya juga bagus nih, rapi nih, seperti itu.
1: Nah, itu sering sekali kelihatan gitu. Kalau misalkan yang masih punya rekening yang sama antara pribadi dengan apa namanya perusahaannya, nah ini gimana nih cara catatnya gitu. Betul. Kan biasanya akhirnya dia beli, misalkan dia beli deterjen gitu untuk sehari-hari, masuk ke pembukuan usahanya. Nah ini aneh gitu. Nah,
0: up seperti itu ya, yang akan dicegah ya.
1: Benar,
0: akan
1: benar.
0: Dibantu, nah, juga
1: banyak sekali
0: sebenarnya. Dan itu adalah cuma sebagian kecil perintilan-perintilan dalam memulai usaha yang mungkin saya biasanya luput ya dari planning UMKM yang baru seperti itu ya, Wah. Tapi dari akhir 2002 kalau misalnya kita dengar tadi, so far sampai sekarang itu udah berapa banyak UMKM nih yang gabung di inkubator ini?
1: Ya, jadi kalau kita sendiri sebenarnya itu kan ada 3 tahapan ya.
0: Oh, iya.
1: Di sini bisa dilihat ya.
0: Bisa lihat ya.
1: Sobat UMKM ya. Di sini ada tahapan prainkubasi, inkubasi, kemudian akselerasi. Nah, kalau tahapan prainkubasi sendiri itu sebenarnya kita selalu ongoing buka gitu.
0: Okay.
1: Karena dia sifatnya lebih ke kelas umum, lebih ke pendataan langsung ke lorong-lorong gitu kan. Karena kita juga terafiliasi dengan program lorong wisata gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kita sangat terafiliasi dengan itu. Jadi di sini adalah proses penjaringan nih untuk melihat sebenarnya siapa sih yang cocok untuk masuk di inkubasi kita.
0: Sebelah sini nih.
1: Nah, di sini ya.
0: Lanjut.
1: Nah, kemudian di tahap inkubasi, nah ini sebenarnya yang kita buatnya itu per batch gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di sini kita sudah ada kurang lebih ada 2 batch ya. Batch pertama itu totalnya ada 50. Ada 50 UMKM di mana mereka itu banyak terfokus ke kuliner, which is itu masuk catering sama yang jual kue. Ya, kue-kue yang biasa di pinggir jalan.
0: Betul.
1: Itu gitu kan. Ya. Di situ masuk di yang batch pertama itu ada 50.
0: Banyak.
1: Batch yang berikutnya ini kurang lebih ada 25 nantinya. Jadi totalnya ada 75 dan itu akan terus kita masifkan gitu ya. Karena kalau di prainkubasi sendiri udah kurang lebih ada 200-an lebih lah yang udah kita data. Sebenarnya data yang kita pegang itu kurang lebih ada 20.000 UMKM yang harus kita ceritanya support gitu ya. Ada 20.000. Nah, nanti itu akan seiring jalannya waktu nanti prosesnya akan lebih ongoing gitu ya. Jadi nanti mereka yang mau datang langsung ke sini untuk inkubasi, meskipun mereka nggak masuk di batch-nya, itu langsung bisa aja gitu konsultasi seperti itu. Nah, di akselerasi sendiri kita akan bantu mereka lebih ke misalkan nih banyak UMKM yang ternyata kualitasnya sudah oke, tapi mereka terhambat di pendanaan. Nah, kita bangun partnership dengan berbagai pihak untuk membuka akses pendanaan tersebut gitu.
0: Wah.
1: Dan, jadi mereka nanti akan punya
0: bagus banget ini ya.
1: Akses ke situ gitu.
0: Betul.
1: Which is kalau misalkan kita lihat itu sangat eksklusif biasanya untuk UMKM.
0: Apalagi UMKM baru yang baru aja mau naik nih, apalagi UMKM yang mau yang lagi hits-hitsnya tapi terkendala dengan modal ya.
1: Benar.
0: Untuk bisa ekspansi lebih besar, di sini akan dibantu mediasikan ke pihak-pihak yang akan membantu pendanaan, di sini juga bisa
1: akses ke retail
0: hingga ke pemasaran juga. Seperti yang kita lihat juga kemarin ya Sobat UMKM, kalau nonton episode-episode sebelumnya kita sempat jalan-jalan nih di UMKM Fest 2023, itu juga salah satu cara ya, gimana caranya pasti untuk UMKM baru bisa diperkenalkan ke publik lebih baik seperti itu ya. Menariknya adalah juga di sini tadi sempat mention adalah banyaknya UMKM kuliner. Kalau misalnya kita lihat di display di belakang saya ini banyak banget UMKM kuliner. Apalagi kan memang program pemerintah Kota Makassar sekarang dengan tagline Makassar Kota Makan Enak. Ya benar ya. Kota Makan Enak, apalagi terlebih banyak sekali UMKM-UMKM yang ada di lorong wisata yang turut berpartisipasi di program Makassar Kota Makan Enak ini. Seperti apa sih peran dari inkubator UKM Kota Makassar dalam menyukseskan proyek ini?
1: Ya, di sini mungkin yang perlu saya highlight adalah di part inkubasi kita gitu ya. Kalau di part inkubasi ini kita kan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas gitu ya dari UMKM yang kita punya gitu. Yes. Peningkatan kualitas ini ya itu tadi mulai dari segi legalitasnya dan juga pasti dari segi kualitas produksi gitu. Nah, tim kita ada, bahkan kita punya tim yang sebutan jabatannya dia itu adalah teknik ahli teknik kimia pangan gitu.
0: Wow.
1: Jadi dia nanti yang akan coba untuk meriset gitu ya dan juga melihat dari segi produknya ini dia kandungannya apa aja gitu dari segi gizi. Kemudian misalkan mereka pada saat proses pengemasan atau misalkan dari segi proses rasa misalkan gitu ya. Jadi ini nanti yang akan dibantu sama teman-teman dari teknik kimia pangan tersebut. Bahkan kita juga nantinya akan ada tim yang dari background chef gitu. Iya, dari backgroundnya chef. Nanti mereka yang akan langsung membantu gitu ya UKM-UKM yang ada di inkubator apa namanya UKM itu, nanti di situ mereka akan langsung dibantu nih gimana caranya untuk meningkatkan rasa gitu misalkan, atau dari segi kualitas tahan lama produknya gitu. Jadi nanti akan ada bantuan-bantuan seperti itu, dan kami rasa kami akan sangat relevan gitu ya dengan tagline Makassar Kota Makan Enak gitu. Karena nantinya kita akan melahirkan UMKM yang kemudian kuat gitu ya, UMKM yang sudah naik kelas supaya bisa benar-benar menghadirkan yang namanya Makassar Kota Makan Enak itu gitu.
0: Betul. Terlebih juga ini banyak banget ya sebenarnya inkubasi seperti ini sebenarnya adalah sangat yang dibutuhkan oleh sobat UMKM, apalagi yang baru saja merintis usahanya seperti itu. Dengan begitu banyak kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Apa sih sebenarnya syarat utama untuk UMKM di luar sana bisa bergabung di inkubasi UKM Kota Makassar ini?
1: Oke, jadi kalau misalkan dari segi syarat, sebenarnya mau aja untuk berkembang itu udah mungkin udah 70% lah dari syaratnya gitu ya.
0: Langsung lari, jangan jalan teman-teman, lari ke sini ya.
1: Intinya
0: ini bagus banget, ini salah satu program yang mungkin biasanya luput dari perhatian juga. Makanya memang harus diperkenalkan begitu masif kepada seluruh peserta atau
1: penggiat usaha,
0: apalagi yang baru nih ya, karena banyak banget nih harus lari ya ke sini, lari.
1: Intinya harus mau antusias gitu ya, karena nanti selebihnya dari situ kita yang bakal coba untuk klasifikasikan cocoknya ambil yang mana dulu nih, pre-inkubasi dulu kah, inkubasi dulu kah, atau akselerasi gitu, cocoknya yang mana. Jadi intinya sobat UMKM yang mau benar-benar untuk kembangin usahanya, nah itu intinya mau dulu nih untuk belajar, soalnya nanti bakal sama-sama dengan teman-teman yang lain juga belajar bareng di inkubator gitu. Kita pun juga nanti akan berusaha untuk ngebangun ekosistem yang benar-benar suportif gitu ya, untuk UKM-UKM yang ada di Kota Makassar itu untuk tumbuh bersama gitu.
0: Betul.
1: Jadi itu intinya mau dulu, masalah nanti diklasifikasikan cocoknya masuk di mana, pra-inkubasi kah, inkubasi atau akselerasi, itu nanti urusan kami gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, yang kedua adalah teman-teman paling enggak itu nanti bersedia untuk menyediakan waktu gitu ya, menyediakan waktu pada saat kita aturkan jadwal misalkan konsultasi, kemudian ada pelatihannya, jadwal kelasnya, nanti tinggal tinggal mau aja gitu untuk ikutin jadwal yang udah kita susun. Nah, kalau misalkan tertarik nanti teman-teman bisa langsung cek di nomor di bawah sini ya. Jadi nanti langsung di chat aja via WhatsApp, nanti teman-teman bisa langsung tanya apa aja gitu terkait dengan inkubasinya. Nah, biasanya sih kita akan buka dari sesi pre-inkubasi dulu. Jadi nanti akan ada link juga yang teman-teman boleh langsung hit di description mungkin ya.
0: Di bawah sini lagi.
1: Di bawah sini lagi gitu ya. Jadi masuk di pre-inkubasi, nanti dari pre-inkubasi itu nanti yang akan kita lanjutkan ke inkubasi dan akselerasi. Jadi intinya ikut aja di pre-inkubasi. Inkubasi itu fun juga sih, maksudnya kita banyak pihak, banyak partner yang kita ajak untuk bikin kegiatan kelas-kelas gitu.
0: Jadi kalau misalnya mau gabung nih, bingung juga nih, ini kira-kira saya cocoknya di apa, di kelas yang mana, langsung aja di bawah sini ya teman-teman.
1: Di bawah sini.
0: Di sini atau bisa dicek di description box atau di caption.
1: Betul
0: seperti
1: sekali.
0: Itu. Nah, dengan begitu banyak pastinya harapan-harapan nih atau program-program kerja dari inkubasi UKM Kota Makassar sendiri di tahun 2023 ini, apa sih harapannya yang paling besar?
1: Pasti harapannya pertama kita mencoba untuk mencapai target jumlah UMKM yang bisa kita bantu gitu ya. Karena kan pada akhirnya kita adalah sebuah unit yang kemudian diutus oleh Dinas Koperasi dan juga UKM Kota Makassar untuk membantu teman-teman UKM yang ada di Kota Makassar. Jadi kita sih harapannya dari pertama dari segi kuantitas kita bisa memenuhi target yang kita punya, kemudian dari segi kualitas kita benar-benar bisa membantu teman-teman UKM itu untuk naik kelas gitu, sesuai dengan moto yang selalu kita angkat gitu ya, UMKM naik kelas gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan gitu. Kemudian dari segi UMKM, sobat UMKM yang ada di Kota Makassar, kita harapannya punya antusias yang sama nih dengan kita gitu ya. Jadi kita yang hadir untuk membantu, teman-teman juga yang mungkin butuh gitu ya, butuh layanan dari kami. Nah, nanti silakan langsung antusias aja kontak kami di bawah sini.
0: Gitu ya. Sekali lagi di bawah sini.
1: Di bawah sini supaya ya, kita bisa langsung berinteraksi secepatnya, kita bisa langsung tahu sebenarnya dari UMKM Bapak Ibu itu yang bisa kami support dari segi yang bisa kita support itu apa gitu ya. Ya nanti kita bisa segerakan. Kemudian nanti akan ada mesin-mesin kemasan gitu ya, yang kami punya, itu nanti merupakan bagian dari support di fase inkubasi ini.
0: Wah.
1: Jadi nanti kita akan ada berbagai macam mesin kemasan, di mana mesin kemasan ini nantinya akan menjadi alat kita gitu ya, untuk membantu teman-teman membuat pilot gitu ya, maksudnya desain kemasan awalnya gitu. Jadi biasanya kan kita misalkan mau ke tempat percetakan desain kemasan, ya udah desain doang gitu ya.
0: Betul.
1: Kita lihat. Nah di sini nanti di inkubator UKM Kota Makassar, kita bakal ngebantu langsung gak cuman didesainkan, tapi kita juga langsung support, misalkan ini nih bentuknya gitu, hasil akhirnya nanti kayak gini nih.
0: Jadi bukan cuman didesainin aja, cuma dilihat di 3D-nya doang.
1: Enggak, langsung
0: bentuknya ada. Sampai pencetakannya, mockup-nya semuanya sudah tercover di sini.
1: Udah. Jadi langsung itu masuk di support kita. Cuman memang bukan berarti kita akan mencetak semua. Jadi misalkan sobat UMKM mau bikin 1000 gitu, kita nggak bantu sampai sana gitu ya.
0: Cuma, itu kasih ya, memang inkubatornya kalau kayak gitu ya.
1: Kayaknya nanti kami bisa bantu untuk cari tempat untuk cetaknya gitu ya. Cuman kita lebih segi ke pilotingnya. Jadi misalkan ada sampel produk gitu ya. Jadi nanti sampel produk ini yang sobat UMKM yang bisa pakai gitu untuk nunjukin produknya bahwa ini loh produk kami gitu. Betul. Misalkan mau difoto atau gimana.
0: Berarti sebenarnya kalau misalnya teman-teman sobat UMKM nih, apalagi penggiat usaha baru nih, datang saja ke inkubator UKM Kota Makassar itu 101 semua udah tercover ya. Mulai dari kalau misalnya bingung mau gimana perencanaan next, itu bisa dibantu di sini. Dengan 3 kelas ini ada pre-inkubasi sampai akselerasi juga akan dibantu, hingga tadi output packaging, output bisa produk sekali. Juga bisa dibantu di sini, itu keren banget. Bukan cuma itu juga, akan dibantu juga mengenai legalitas dan juga seluruh dokumen-dokumen terkait kelengkapan usahanya ya, semuanya itu sudah tersedia di sini. Jadi kalau misalnya ditanya inkubasi UKM Kota Makassar itu apa sih, adalah one stop place ya, semuanya
1: benar,
0: udah tercover di sini, semuanya udah bisa dibantu teman-teman sobat UMKM, apalagi para pelaku usaha seperti itu ya.
1: Ini pokoknya datang ke sini, ini kita kemarin ambil ideologinya kayak bukan ideologi ya, kayak analoginya kita ambil kayak rumah sakit nih.
0: Betul.
1: Nah, jadi orang datang ke rumah sakit, dia ada keluhan apa? Jadi nanti di sini kita bakal coba bantu, misalkan oh keluhannya ini, solusinya ini gitu. Jadi nanti baliknya udah sehat tuh. Gitu. Jadi harapannya seperti itu ya. Jadi kita seakan-akan ini adalah rumah sakit atau klinik untuk UMKM yang mau berobat gitu ya, yang punya keluhan tertentu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak.
0: Itu dia, sobat UMKM, dicatat informasinya, didengarkan kalau misalnya kelewatan bisa diputar ulang lagi, atau kalau misalnya mau dapat informasi mengenai inkubator UKM Kota Makassar ini bisa langsung ke Instagram dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan juga
1: inkubator
0: UKM. Aduh, sayang banget ya waktunya kita terbatas.
1: Siap.
0: Nanti kita akan jalan-jalan lagi ke inkubator UKM seperti apa nanti keseruan-keseruannya, nanti kita akan nantikan episode selanjutnya. Nah, itu tadi dia setelah obrolan saya dengan Bapak Hairul Umam selaku dari manajer inkubator UKM Kota Makassar. Kita udah banyak banget dapat informasi-informasi, apalagi sobat UMKM yang baru merintis usahanya harus banget langsung kepoin. Semua informasinya udah kita taruh di description box di bawah atau di caption. Nanti langsung aja kepoin ya. Dan itu tadi dia, kita seluruh keseruan kita di inkubator UKM Kota Makassar.
2: Pamekasan. Kira-kira nextnya saya bakal jalan-jalan kemana lagi? Saksikan terus obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Saya Dina Marini
1: dan saya Khairul Umam.

Ya, baik Mace Mace, satu informasi UMKM ya, Mace share kutip dari rri.co.id Bandung. Ya, Mace Mace, Kakak de dorang Pemkot Bandung ini dorong UMKM naik kelas, manfaatkan dibukanya Bandara Husein. Ya, pemerintah

0: Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah, masa sih, Pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang, Pak.
1: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak. Ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
3: Intermezzo. Bapak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
4: Ah, kopo Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau pembuku sudah. Ini apa?
3: A.
4: Baru yang ini?
3: B.
4: Yang ini lagi?
3: C.
4: Kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
3: Jadi bacanya...

Aceh ke KAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jadi hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya baik, Wace Mace Kakak Dedora, kita masih di kita punya suara budaya Papua di Perempat RRI Jayapura. Tentunya di siang hari ini Mace Cheryl mau menyapa dulu buat kita semua Pace Mace Kakak Dedora yang baru bergabung ya. Selamat siang saja, mungkin masih berkutat dengan pekerjaan ya, baik mungkin yang kerja di rumah maupun yang ada di kantor ataupun di mana saja Pace Mace akan berada. Ya, di siang hari ini di pukul 12 hingga di pukul 13 nanti musik Galeri Musik Nusantara hadir menemani suasana siang hari buat Pace-Pace dorang semua masih dengan kita lagu-lagu daerah Nusantara dan lagu-lagu daerah Papua. Baik, selamat siang saja buat kita semua selamat beraktivitas. Mungkin yang tengah menikmati makan siang, pace-pace kakak adik orang yang ada mungkin makan siang bersama keluarga di rumah maupun di tempat kerja ya, yang menikmati makan siang bersama teman sekerja. Selamat menikmati makan siang buat pace-pace kakak adik orang semua. Semoga di sepanjang hari ini juga kitong selalu semangat ya dalam menjalankan tugas dan kitong punya aktivitas dimanapun kitong berada. Baik, kita orang lanjut lagi di Galeri Musik Nusantara masih juga dengan lagu-lagu daerah Nusantara dan beberapa informasi lainnya juga Mace Cheryl hadirkan ke ruang dengar kita orang semua hanya di Suara Budaya Papua Perempat RRI Jayapura.

Masih di Kitorop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya. Sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat. Ya, ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih di Kitab Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia perlu berbangga, ya patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sirkuit Mandalika ini ya dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sahabat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya. Mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.

0: Prompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
1: Kulitnya dijual dan hijaunya dibikinin emping.
0: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya, Tihana.
2: Dari awalnya pertama kan ya, dari orang tua ya. Nah itu kan saya pertama bantuin. Belajar pas-pas, belajar.
0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
2: Ini tadi kita di sendok ya.

0: mantan nggak mau taruh ke mentah juga berat hancur.
1: Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah. Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
2: Yang dagang ini, yuk? Iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada di sini, nggak pernah ambil.
3: Memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang, kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Tanya saya lah yang dagang kayak gini, orang Betawi udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuat juga satu dua. Jadi sekarang
1: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping Condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk Condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 kali 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
3: Kayak anak kita udah nggak mau kenapa, anak kita udah nggak mau dagang, udah pada kerja kenapa. Cuman kita aja peninggalan dua orang, dah. Sekarang udah nggak mau, Neng, di ngadepin dapur panas. Maunya udah, pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Nggak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan, Neng, kalau memang buat-buat nilainya. Jadi sekarang dari daerah.
1: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping Condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain ibu Tihana tadi.
4: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia pakai batu kali. Pertamanya dia kesini, batu kali yang kecahan itu dia gosok-gosok. Sampai licin dia buat bikin ini. Buat alasnya.
1: Emping Condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan
3: ya,
1: lain.
3: Ya maaf ya, bukan saya bagus ini, udah tahu kualitas apa namanya emping Condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih, udah tahu di Amerika yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
1: Melihat fakta emping Condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi Condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi Condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program

0: dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
4: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Kacemace Kakade, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Wilayah Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim, kapal pinisi, menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama, kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017 UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.
2: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Tuan dan Puan semuanya. Perkenalkan, nama saya Noni Safira. Saya dari Natuna, Kepulauan Riau. Dan sayalah terbiasa menggunakan cakap atau bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepucuk Jambi sembilan lurah. Halo kanti-kanti semuanya, perkenalkan nama saya Elma Mutaina. Saya biasanya dipanggil dengan Elma. Saya berasal dari provinsi Jambi. Lebih tepatnya saya bertempat tinggal di kota Jambi. Bahasa yang saya pakai sekarang merupakan bahasa daerah atau yang sering disebut bahasa Indo dari provinsi Jambi. Provinsi Jambi itu dewe, dia berada di Pulau Sumatera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, apa kabarnya? Pasti baik. Perkenalkan, nama Ambo Marita Kumara. Dan bahasa yang Ambo gunakan sekarang ya adalah bahasa Bengkulu yang sering digunakan di daerah Bengkulu. Terima kasih, salam dari Bengkulu, Cambuha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibawa kumalabiku, sapu sisi ngeka Hilda Yanti, kobi koki mukbiraka Hilda. Ia monro kopendra salah sidi kampung, rilo tanah Sulawesi. Megalak detu bahasa ipake oko, rilo tanah Sulawesi, salah sidina bahasa ugi. Yanaritu bahasa upake makuke. Yaniro mela upalatu reki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanganku Almerdian, Yumai Lu Timur, Sulawesi Selatan. Biasa mau pakai bahasa Toraja lan.
5: Hai teman-teman, kenalkan nama Den Ayu. Den memakai bahasa Ocu. Bahasa Ocu dipakai di Bangkinang, Riau. Bahasa Ocu merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Provinsi Riau. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insanak semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya tuh Indah Khairunisa. Saya ngomong pakai bahasa Melayu Sambas yang kerap dipakai lah orang suku Melayu Sambas. Ngomong-ngomong, bahasa Melayu Sambas tu kerap dipakai lah orang yang berdaerah di Sambas, Kalimantan Barat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama awak Melvi Nadriyati. Awak dari Langkat, Sumatera Utara. Saat ini awak lagi berbicara bahasa orang Kampar. Bahasa ini ramai lagi dipakai kayak sini, sebab ramai orang Kampar tinggal kayak Langkat. Senang rasa hati awak berbagi bahasa ini pada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kenalan jenaku Anissa Tiyadi Aprilia. Aku nganggo bahasa Jawa amarga aku asli tekan suku Jawa, khususnya daerah Sidoarjo. Bahasa Jawa biasanya digunakan karo masyarakat Jawa Timur.
9: Assalamualaikum, pendengar sanak saudaraan, perkenalkan ngaran ulun Aisyah.
10: Kenalin, ngaran ulun Bijana.
11: Perkenalkan ngaran ulun Rene Risya,
9: Kalimantan Selatan. Ini ulun lagi bepandir pakai bahasa Banjar.
11: Bahasa Banjar itu salah satu bahasa yang dipakai di wilayah Kalimantan Selatan.
9: Ada tapi jauh beda lawan bahasa Indonesia, cuman ada sedikit nangpina lain kayak gitu. Nah kami bertiga nih lo satu tim untuk wilayah Kalimantan Selatan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surya Pratiwi,
1: Arantiang Hani.
0: Nanti kita ngajian bahasa Bali, bahasa sanes lumrah kaanyen ring Provinsi Bali utawi Kabupaten Tabanan. Astungkara, timpal-timpal sarang sami kena lan rahayu. Miring sarang-sarang iraga. Patuh lan laksana yang protokol kesehatan ring masa pandemi puniki. Suksema atau titiang, ikut ring karemesan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Padayana. Sampurasun Masta Abdi Dalvi Nubi Senati.
1: Nami Abdi Nubian Okta Pramudita.
2: Nama Abdi Hani.
1: Abdi Linggih di Sumedang, Jawa Barat.
0: Anu biasa nganggo bahasa Sunda di Nasapopoe.
2: Anu biasa digunakan oleh suku Sunda.
1: Sakit wae nung kapi hatur.
2: Hatur nuhun.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya, Hani mau pantun dulu nih. Si Babai masuk angin. Si Inyak malah ikutan. Kenalin nih, nama Hani Ririn dari Jakarta Selatan.
4: Ayo mau pantun dulu nih. Pucuk merah nunggu di taman, kalau di pantai nunggu nyinyir. Kenalin nih, nama Aye Aditya dari Jakarta Timur.
5: Sebelumnya, Ani mau pantun dulu nih. Mpok Alin jualan pipa, anaknya hobinya tidur. Kenalin nama Ayah Latifah, asalnya dari Jakarta Timur. Ini nih bahasa Betawi punya. Salam kenal ye.

0: Bung Hatta pernah mengatakan gitu ya, bahasa itu kan identitas bangsa. Berarti bahasa daerah itu adalah identitas dari suku bangsa itu. Bahasa daerahnya hilang, maka salah satu identitas hilang. Suku bangsa itu hilang
1: betul
0: juga.
1: Betul ya Pak ya. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dalam podcast di Jen Paud Dikdas dan Dikmen bersama saya Fitria Sari. Sebelumnya kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Sobat Belajar, pripun kabare? Ba akabanyo? Napa habar? Apa kareba? Naragero telo? Nah, Sobat Belajar, tahu artinya? Betul sekali. Ungkapan-ungkapan tadi artinya apa kabar dalam berbagai bahasa daerah. Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Hal ini merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus senantiasa kita lestarikan dengan cara mempelajari dan menggunakannya dalam keseharian kita. Nah, untuk tahu bagaimana upaya pelestarian bahasa daerah melalui program revitalisasi bahasa daerah, hari ini telah hadir bersama kita Profesor H.E. Aminuddin Aziz, MA, PhD, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud dan Ristek. Apa kabar Pak Aminuddin?
2: Alhamdulillah, baik Mbak Fitri.
1: Sehat gimana ya Pak kabarnya? Ya? Alhamdulillah, baik juga Pak.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak, sebelumnya kami sampaikan sudah Bapak sudah berkenan hadir ya Pak ya ke studio podcast
2: dengan senang
1: kami.
2: Hati,
1: iya. Iya, di sela-sela kesibukan Bapak pastinya ya Pak ya. Topik hari ini sangat penting dan juga sangat menarik, yaitu kan mengenai bahasa daerah dan upaya pelestariannya. Nah, sebetulnya apa sih Pak pentingnya bahasa daerah itu sendiri Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Fitri. Ini pertanyaan yang sangat fundamental ya.
1: Betul.
2: Sangat mendasar kalau kita kaitkan dengan bahasa daerah. Apa sih nilai pentingnya gitu? Pertama saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini lahir dari kebinekaan. Salah satu kebinekaan itu adalah dalam hal berbahasa. Tadi Mbak Fitri sudah menyampaikan sampai hari ini gitu ya, kita sudah memetakan melalui badan bahasa itu 718 bahasa daerah. Dan ini belum semuanya terpetakan.
1: Masih ada yang
2: masih
1: belum
2: ada,
1: terdata.
2: Karena wilayah-wilayah yang harus dipetakan itu kan begitu luas ya, dari Sabang sampai Merauke, terutama di wilayah-wilayah timur ya, timur bagian timur Indonesia itu 2/3 lebih itu ditemukan di sana. Itu satu. Jadi pertama itu tentang

0: kebinekaan kita. Yang kedua, bahasa daerah itu juga sebagian besar dari kita itu menjadi bahasa ibu kita.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau ini dilihat, apa sih nilai pentingnya? Bahasa daerah itu sebagai bahasa ibu kita itu paling tidak memiliki beberapa fungsi.
1: Mm-hmm.
0: Fungsi pertama mungkin fungsi emotif ya, saya menyebutnya fungsi emotif karena dengan bahasa daerah itu, dengan bahasa ibu itu, kita mengekspresikan emosi kita. Karakter kita dibesarkan, ya, dididik, dibentuk oleh bahasa ibu atau bahasa daerah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa daerah ini adalah bahasa kultural. Ketika kita berkomunikasi dengan warga masyarakat kita, tempat kita hidup, umumnya menggunakan bahasa daerah. Nah, ini akan membentuk sebuah komunitas tutur yang kemudian mereka saling terikat satu sama lain. Nah, bukan berarti kita memang mau primordial ya, tidak gitu. Tapi kedaerahan ini menjadi penting, menjadi bagian dari ciri keindonesiaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa daerah juga itu memiliki fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan ini beberapa riset yang kita baca ya, baik itu di negara kita melalui program inovasi misalnya, dan juga di beberapa negara lain, apakah itu di Asia, di Afrika, kemudian di Eropa bahkan gitu, yang menggunakan bahasa daerah, bahasa setempat yang dikuasai oleh anak-anak pada tingkat dasar kelas 1, 2, 3 misalnya, itu ternyata hasil belajarnya jauh lebih baik.
1: Oh, gitu ya, Pak, ya.
0: Karena mereka sudah apa ya, terbiasa dengan menggunakan bahasa daerahnya, dengan bahasa ibunya, lalu ketika materi ini disampaikan, itu mereka tidak berpikir dua kali kan dalam bahasa yang lain gitu. Misalnya kalau di Indonesia bagian timur, digunakan bahasa Indonesia, padahal anak-anak belum mengerti bahasa Indonesia. Artinya mereka harus menguasai dulu bahasa Indonesia kan, sebelum memahami materi. Jadi ada fungsi pendidikan. Yang keempat, bahasa daerah juga memiliki fungsi politik ya. Fungsi politik misalnya kalau kita lihat kejadian berpisahnya Bangladesh ya dari Pakistan dan kemudian tanggal 21 Februari itu dinyatakan oleh UNESCO sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional, itu kan gara-gara mereka yang mempunyai bahasa daerah di Bangla itu kan dilarang oleh pemerintah tadinya. Nah, ini gerakan ini yang kemudian besar dan akhirnya terjadi pemberontakan di sana sini, lalu mereka menjadikan bahasa daerah sebagai gerakan politik. Dan yang terakhir fungsi ekonomi ya, bahasa daerah juga kan bisa berfungsi sebagai fungsi ekonomi, misalnya membuat konten-konten gitu. Sekarang ini banyak sekali. Kemudian dalam lagu-lagu ya, lagu-lagu bahasa daerah itu kan bisa dijual.
1: Oke, lagi viral juga, Pak, ya, yang cover pakai lagu daerah itu ya.
0: Betul. Nah, sekarang kita kan kemarin ini baru ada festival ya di Berlin menggunakan bahasa daerah ya, film Nana itu ya dibintangi oleh Happy Salma gitu, dan itu kan full bahasa daerah ya. Nah, ini kan menjadi ajang ekonomi gitu. Nah, melihat ini semua, jadi bagaimanapun bahasa daerah itu sangat penting posisinya gitu. Dan bagi bahasa Indonesia, bahasa daerah ini menjadi salah satu sumber untuk pengayaan kosakata bahasa Indonesia.
1: Oh, jadi ada bagian serapan juga dari bahasa daerah.
0: Betul. Sekarang ini dari data kita ya, di dalam KBBI kita yang 116 ribuan itu baru sekitar 7.600-an itu kosakatanya diambil dari bahasa daerah.
1: Yang sekali yang diserap dari bahasa daerah ya, Pak.
0: Iya, nah ini karena kita memang mengundang masyarakat penutur bahasa daerah untuk memberikan daftar istilah kosakata dari bahasa daerahnya yang memiliki konsep unik.
1: Tapi mungkin ada syarat tersendiri juga ya, Pak, bagi bahasa daerah itu agar bisa diserap menjadi bahasa Indonesia, itu ada karakteristiknya lagi.
0: Ada, itu terutama dia memiliki konsep yang unik yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia ya. Saya bisa kasih contoh misalnya ya, kata nyeri gitu ya. Nyeri itu kan beda dengan sakit. Ya, nyeri itu kan dari bahasa Sunda.
1: Oh,
0: gitu. Nah, ini kemudian diambil. Kemudian kalau kita suka makan ya, makan nasi, ada liwet nih. Liwet itu sesuatu yang tidak ada dalam budaya lain, adanya dalam budaya orang Sunda. Nah, ini kemudian diambil.
1: Ngeliwet ya, Pak.
0: Ngeliwet gitu ya. Kemudian kalau ini sebentar lagi Ramadan ya. Nah, menjelang sore
1: ngabuburit,
0: ada ngabuburit. Tidak ada kan budaya itu.
1: Iya,
0: itu
1: iya.
0: Kemudian diambil dan juga dari konsep-konsep bahasa lain, bahasa daerah lain. Ini keunikan ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau itu ada konsep yang unik dari bahasa daerah, maka kita ambil, ya, dan itu digunakan secara luas di oleh masyarakat, kita masukkan ke dalam KBBI gitu. Jadi kaya lah bahasa Indonesia betul, kita betul. Kan.
1: Dari faktor ekonomi juga bisa ini juga Pak. Kalau kita jalan-jalan ke suatu daerah, bisa bahasa daerahnya itu dikasih harga murah ya Pak.
0: Nah,
1: bisa
0: itu
1: diskon.
0: Betul.
1: Kalau nggak bisa dimahal ya nanti nawarnya.
0: Betul sekali.
1: Iya Pak, yeah. Betul. Lalu gini Pak, terkait tren yang sekarang itu di kalangan anak muda, di mana mereka beranggapan menggunakan bahasa Inggris atau campur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ala anak Jaksel itu tuh keren banget. Nah, sekarang posisi bahasa daerah di tengah fenomena seperti ini seperti apa sih Pak, kondisi bahasa daerah kita sekarang?
0: Ini sesuatu yang sangat menarik ya, kalau kita melihatnya dari fenomena atau gejala orang berbahasa. Saya menyebut fenomena itu atau gejala orang berbahasa terutama anak muda itu kan sesungguhnya gejala sesaat saja. Ya, kalau misalnya ada dulu ya kita mengenal bahasa alay gitu ya,
1: nah, iya betul.
0: Bahasa anak layang bahasa, gitu,
1: bahasa SD aga paga. Nah,
0: kemudian
1: itu.
0: Ada bahasanya apa dulu Vicky ya,
1: Vicky Nisasi.
0: Iya, kemudian Debisa Hertia.
1: Iya gitu dulu ya Pak dulu. Ya, aduh ketahuan deh umurnya nih.
0: Nah, ini zaman-zaman itulah ya, karena saya membimbing tesis beberapa mahasiswa yang menulis tentang itu.
1: Menarik banget.
0: Nah, tapi semakin dewasa ya, semakin konservatif orang berbahasa itu, dia tidak lagi mau menggunakan bahasa-bahasa yang sesaat itu karena strukturnya kan tidak pasti. Kalau bahasa tidak baku itu. Nah, sikap anak muda itu sikap yang sedang bergejolak sesungguhnya dari segi berbahasa.
1: Lagi percobaan sama sesuatu yang
0: betul,
1: baru.
0: Betul, ingin apa? Mencoba gitu. Tapi lama-kelamaan itu akan hilang sendirinya. Okay. Nah, bagaimana dengan fenomena orang berbahasa dicampur-campur gitu. Mencampur bahasa itu atau dalam istilah sosiolinguistiknya itu disebut dengan code mixing ya, atau code switching, beralih kode, mencampur kode, itu sesuatu yang lumrah. Ya. Jadi kita tidak bisa kemudian menyalahkan orang ketika mencampur kode, mencampur bahasa. Karena ketika sebuah konsep tidak bisa disampaikan dalam bahasa yang sedang dipakai, dia punya switch. Istilah dalam bahasa lain, dia akan beralih gitu. Termasuk ke dalam bahasa daerah, ke dalam bahasa asing, atau ke dalam bahasa Indonesia sendiri. Nah, itu yang pertama ya, itu gejala sesaat. Yang kedua terkait dengan persmising tadi. Yang ketiga, sikap yang tadi itu, mencampur dengan bahasa asing. Menganggap bahwa bahasa asing, segala sesuatu yang dari asing itu lebih baik.
1: Keren gitu ya.
0: Nah, keren gitu ya. Ini yang disebut dengan gejala xenomania ya, atau semofilia.
1: Semofilia.
0: Nah, apa itu? Menganggap sesuatu yang datang dari luar, itu sesuatu yang lebih keren. Padahal sesungguhnya, dengan menggunakan bahasa setempat, itu juga bisa keren. Nah, sikap yang menganggap bahasa daerah tidak keren ini menjadi salah satu sumber menurunnya penggunaan bahasa daerah.
1: Salah satunya ya Pak.
0: Ya, karena sikapnya. Tapi lama-kelamaan, tadi saya katakan, sikap ini juga akan hilang gitu ya. Kalau misalnya terus-terus diperkenalkan.
1: Oke, gitu. Baik. Jadi intinya dengan cara itu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Sosialisasi perkenalan betul. Bahasa daerah tersebut.
0: Jadi menanamkan kembali rasa bangga menggunakan bahasa daerah gitu ya. Tidak kampungan menggunakan bahasa daerah itu karena dari bahasa daerah itu kita bisa juga memperoleh inspirasi baru gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul Pak, betul Pak. Dari tadi kan
2: Pro 4 RRI. Etalase Budaya Nusantara. Kabar Papua jam 14.

Macam-macam kakak adik, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

0: Ya, baik, macam-macam kakak ada orang tadi kita sudah ikuti bersama belajar bahasa daerah dan masih di kita punya suara budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura. Sudah pukul 14 lewat 3 menit, Mace Cheryl kembali hadirkan kita punya galeri musik Nusantara 2. Masih dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua dan lagu-lagu daerah Nusantara menemani suasana siang hari Pace Mace Dorang semua dimanapun kita berada. Jangan lupa juga nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur kita orang ada suara budaya Nusantara sebagai pelaksana dari RRI Mataram dan RRI Jakarta dengan topik Gawe Adat Inandowe 2 Pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim. Ada narasumber yaitu Lalu Arya Karma sebagai Ketua Panitia Gawe Adat Inandowe 2. Dan tentunya langsung dipandu dengan kita punya host dari RRI Mataram ada Oming Arini dan dari RRI Jakarta ada Mpok Nova Kalista. Langsung relay dari Pro 4 RRI Jakarta nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di kita punya suara budaya Nusantara. Mace Cheryl lanjut lagi dengan kita punya lagu-lagu daerah Nusantara dan Papua di Galeri Musik Nusantara 2 sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

0: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Mak Cita juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sahabat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara. Ya, nah karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara, ya salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif, ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Mak Cita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung, ya sahabat budaya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama alat musik yang satu ini, ya? Hanya dengan cara digoyangkan, ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO, ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara, ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, sahabat budaya. Ini alat musik ensemble yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara, sahabat budaya, ya. Nah, sayangnya ya sahabat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini, ya. Nah, sebagai contoh nih ya sahabat budaya, di New Zealand School of Music, ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka. Ya, sayang sekali ya sahabat budaya kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini, ya. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sobat budaya, ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Masih di Kita Fancy Club di Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia perlu berbangga, ya patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sirkuit Mandalika ini ya dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sahabat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya, mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Kucek, kucek sendiri, peres, peres sendiri, jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
4: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
5: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
4: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Safe Water for Future.

0: Ya, baik Pak Cemace, Kakak Dedo orang masih di kita orang punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Masih di kita punya Galeri Musik Nusantara 2. Satu informasi budaya dari rri.co.id Jakarta ini ada Kolintang ya. Kolintang Minahasa bawa misi diplomasi budaya Indonesia ke UNESCO Paris. Pacemace, grup Kolintang Rhythm of Minahasa atau ROM tengah mempersiapkan penampilan di Paris, Prancis nanti pada tanggal 27 September sampai 3 Oktober 2026. Dalam agenda UNESCO dengan membawa misi diplomasi budaya Indonesia. Ya, Pacemace, pertunjukan tersebut ini tidak sekedar menampilkan musik tradisional tetapi juga memperkenalkan kekayaan seni Nusantara melalui konsep jembatan budaya. Ya, perwakilan Rhythm of Minahasa, Ferdinand Soputan menyampaikan bahwa penampilan di UNESCO menjadi salah satu kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan alat musik kayu tradisional Minahasa yang dapat memainkan beragam genre dan nada dari berbagai belahan dunia. Itu dia tadi kita punya satu informasi budaya yaitu Kolintang Minahasa bawa misi diplomasi budaya Indonesia ke UNESCO Paris. Baik, macam-macam kakak ada orang semua masih di kita punya Galeri Musik Nusantara 2 sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas. Kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh, jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.

0: Jepang tumuju, Pangeran tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
2: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkepanjangan tanpa sadar akan memunculkan berbagai macam muatan yang kurang pantas untuk disampaikan.
4: Aku siap, aku siap.
5: SpongeBob, kamu mau kemana?
4: Oh, halo Tuan Krab. Aku mau vaksin booster. Biar nanti aku bisa mudik ke Bikini Bottom tanpa tes antigen atau PCR.
5: Apa? Hai. SpongeBob, kalau kamu vaksin sewaktu puasa, kamu bisa batal.
4: Oh, Tuan Krab salah. Menurut fatwa MUI nomor 13 tahun 2021, vaksin selama puasa asal tidak membahayakan, tidak membatalkan puasa loh.
5: Wah, kalau begitu aku juga mau vaksin biar hemat ongkos mudik. Uang. Hai.
4: Ayo Tuan Krab, kita ajak Patrick dan Squidward juga.
5: Ayo.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Aceh Maceh Kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya, tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam Festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maceh Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Iya, baik, macam-macam Kak Kanedo orang. Selanjutnya kita bergabung di bersama Pro 4 Jakarta guna mengikuti suara budaya Nusantara.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok. Gerok apa gerok ya? Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung Komite tradisi ya, benar gak sih? Oh salah ya. Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh fotonya ini beda. Oh udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Mbak Nova.
1: Iya, Ayah dapatnya flyernya begitu.
2: Aduh,
1: udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, Ayah juga nggak lihat itunya. Oh ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Di prank ini judulnya ya Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata Ayah ambil flyernya yang atas, ternyata di bawah itu udah direvisi lagi. Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Dinan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
2: Iya, betul. Iya.
1: Suara saya kenapa menggema ya?
2: Hah, di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh, ala.
2: Perubahan musim ya.
1: Iya benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap berkegiatan, tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: Kalau dibilang terdampak mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak ya, perubahan jadwal tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh untuk cuacanya enggak ya. Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya betul sekali dengan
1: Pak Oming. Karena tadinya ada gambar saya di flyernya, di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
2: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat, Gih?
1: Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
1: Iya. Ayah benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih Mbak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik, Mbak Oming.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke, yang pastinya ini kan acara Gawe Adat Inang Duwe Dua, pemuda desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Niki, kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan ya?
3: Iya.
2: Sekitar tanggal berapa nih, Kemi?
3: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
2: Iya, sempat diundang saya juga ya. Kebetulan
3: di
2: kita...
3: tanggal 9 September kemarin.
2: Betul, berbarengan dengan hari radio ya, nih, Kemi.
3: Ya, mohon maaf, sekarang kita bisa...
2: Kita ngobrol jadinya sekarang ya, pelampiasannya nih.
3: Jadi harus dibongkar semuanya gitu.
2: Betul. Nah, ngomong-ngomong Niki kan, saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja, Mami, mengenai Gawe Adat Inang Duwe Dua ini khususnya. Silahkan, Mami.
3: Ya, sebelum kita pahami Gawe Adat Inang Duwe ini, sebenarnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya. Jadi bukan ritual adat. Jadi kalau dari bahasa Inang Duwe, jadi Inang Duwe itu secara bahasa Inang itu adalah ibu atau induk sumber.
2: Oh, gitu. Inang, ya. Oke, Inang.
3: Itu dari sisi bahasanya itu sangat kuat. Nah, kalau Duwe itu kepunyaan.
2: Duwe.
3: Ibu bisa saja kita artikan seperti contoh Ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inang Duwe. Nah, di samping itu, kenapa kita buat Gawe Adat Inang Duwe ini di Desa Loyok? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi, anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi, dari dulu memang sudah ada, gitu. Jadi, tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua, memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu, jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
2: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Aryo ya biasanya. Mi Aryo ya. Nah, Mi Aryo ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa nih? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
3: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
2: Jadi perempuan Sasak.
3: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
2: Betul.
3: Jadi kita meregenerasi gitu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
2: Antusias
3: untuk orderannya
2: gitu ya.
3: Orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
2: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi
3: nah,
2: gitu ya.
3: Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
2: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga. Betul. Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, harapannya begitu ya.
3: Memang Desa Loyo udah jadi desa wisata Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
2: harus
3: sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
2: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
3: Ya,
2: tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi? Atau ada
3: bulan Juli
2: penentuannya itu untuk bukan, tanggalnya itu?
3: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin itu. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya, jadi kita ambil yang September.
2: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
3: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan.
2: Mungkin
3: sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Jadi sampai masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
2: Oke. Itu satu hari Mi ya kegiatannya itu Mi?
3: Kemarin itu dua hari.
2: Ya,
3: dari tanggal 8 sampai tanggal 9.
2: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih
3: kemarin? Nah, dari tanggal 8 itu kita buat gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan Mbak Om.
2: Jadi, boleh, silakan Mi.
3: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah. Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
2: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih?
3: Sambutan. Kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana
2: khasnya
3: Loyok gitu. Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara, ke lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu makanya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya, Lombok itu harus kita ngasih tahun baru, apalagi ini masalah adat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2 itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandue itu sendiri, mm-hmm. kerajinan tangan itu adalah keben, mm-hmm. yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, mm-hmm. sama alhamdulillah juga pengelingsir kita, pengeraksa agung, mm-hmm. Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang, jadi secara simbolik kita mendeklarasikan, jadi Inandue itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Mm-hmm. Jadi di sana ada konsepnya, dan ya setelah itu sambut-sambutan.
2: Okay. Nah,
3: seperti itu dia.
2: Oke, rangkaiannya seperti ya, itu ya. Perkenalan itu. Bahwa Inandue ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, begitu betul. Ya, supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu lebih gitu tahu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
3: ya,
2: kata
3: geben.
2: Geben. Oh, itu fungsinya apa nih?
3: Nah, geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, orang penyerahan mas kawin, dipakai ke untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Umi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana. Tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada empok-empok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Iya, jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi betul, tersendiri. Betul. Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja, tapi kita dari itu Mbak Om, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
2: Semuanya.
3: Nah, gimana
2: supaya seimbang.
3: Nah,
2: gitu,
3: supaya seimbang. Jadi betul. Semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Ya, gitu. Ya. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana. Gitu.
2: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan, ya, begitu Mingih. Kalau saya lihat dari acara Niki, target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga, nah, kan, betul, supaya betul, generasi betul. Muda kita itu. Tahu, oh kita punya anu nih, punya Inandue ya, gitu kan, ibaratnya kerajinan tangan khas ya, itu bisa dibawa kemana-mana, itu ya, bisa diperkenalkan keluar ya, dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih ya, King Beng ya,
3: dari zaman dulu, dari generasi ke generasi,
2: dari zaman kapan mungkin ya, begitu mungkin ya dari,
3: nah tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu.
2: Betul.
3: Kan jadi itu
2: makam Selaparang dua tadi nih
3: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
2: sudah ada.
3: Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
2: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inandue ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu ya. Untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, ya. Barang pribadi, ya. Begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak ya. Yang namanya Inandue ini. Ya. Namanya memang unik, saya pikir tadi Inandue itu apa gitu ya. Mi-nya ternyata itu kerajinan tangan.
3: Ya, makanya,
2: dan dari bambu ya Mi-nya. Ya.
3: Jadi Inandue itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya, kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandue itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
2: Punya kami, Ibu Pertiwi kami di Siku,
3: nah, betul,
2: ini
3: betul,
2: dia
3: betul,
2: begitu betul, ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu, berbentuk kotak ya, tadi betul, ya. Kotak wah, tadi itu, ya. Sebutannya tadi geben.
3: Ya, geben.
2: Wah, betul. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada keturunan Balinya Mi Arye. Ya, ya. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali ya, juga. Ya. Kalau di Bali kita nyebutnya keben.
3: Keben.
2: Ya. Nah, kalau di sini geben, G sama K beda ya. Ya, ya, ya. Kalau saya nyebutnya keben ya, gitu. Ya. Tempat juga menyimpan persembahan suci ya, ya, juga. Jadi emang mirip-mirip.
3: Multifungsi ya.
2: Memang memang mirip ya. Mirip. Kita memang bersaudara sebenarnya ya, ya, kan betul, Bali dan Lombok nih kan. Oke. Okay. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari ya. Remaja-remaja muda ya, yang ada di sana betul, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ya, ini betul, supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
3: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disbar sama kebudayaan mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan karena yang kemarin itu memang sudah kalau yang pertama kan skala kabupaten yang kemarin itu provinsi nah nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
2: mengapresiasi
3: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi gitu,
2: Mbak. Betul. Itu harapan semua orang pastikan. Ya. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya ya, begitu betul, untuk betul, membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini ya, kan enggak bisa lepas dari budaya ya, sebenarnya.
3: Betul, betul, betul,
2: selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Ya. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual ya, katanya. Betul. Lebih menggunakan gawe adat. Ya. Kesan itu lebih dekat. Ya. Nah, apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini. Ya,
3: jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya kayak misalnya rudat, wayang, ngambil. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Nah, jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu momen kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini misalnya contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu entah pentas seni atau melibatkan
2: dikemas modern
3: ya,
2: berarti
3: gengnya
2: Arya
3: jadi
2: ya.
3: Kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan esensi yang di dalamnya itu tetap ada dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
2: Tapi kalau boleh tahu Mi dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
3: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
2: Oh nggih ya, disikur nggih. Ya, masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih.
3: Ya, di Sikul masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo lah dari Titi Batu.
2: Oh, nah, 3 kilo dari Titi Batu, lumayan
3: jadi dekat,
2: juga
3: jadi
2: ya masuk ke
3: di dalam. Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok.
2: Oh,
3: nah, jadi
2: iya.
3: Di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
2: Oke. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the Gawe adat Indandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini Gawe adat ini sangat sempurna sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu nih, silakan.
3: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati, jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
2: sangat cepat maju
3: ya, benar. Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu?
2: Iya, betul, betul sekali. Kau buat, oh iya, Mbak. Iya. Aduh, kayak enakan ngobrol ini, Mbak.
1: Asik ya. Enggak ini ya. Enggak tahu ada saya gitu ya.
2: Berasa berdua aja saya ini.
1: Iya deh. Kau Ming, kayaknya kita break dulu. Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan buat penelpon kita bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelumnya untuk Mataram bisa dihubungi berapa?
2: Di 0370-621-355.
1: Boleh slow lagi.
2: 0370-621-355.
1: Oke, Jakarta seperti biasa ya. Di 0213504510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Baik Kak, kita break dulu ya.
2: Oke.
1: Okay. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Kak Oming.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kak Oming.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kak Oming. Kira tadi udah menghilang. Mau diganti itu.
3: Kembali lagi saya. Gimana, Cegung?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitulah untuk Mataram kepalakuan bajunya apa ke apanya Lomboknya ke Lombok tuh. Halo Jakarta, Pak Nopa Braam.
2: Halo Cik, halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya, Pak ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beli ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini Cik Gung.
4: Oh, pakai sapu.
3: Sapu ya.
2: Harusnya selalu.
4: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, namanya lalu Arya. Lalu Arya Akarma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Iya.
4: Dua. Apalagi temanya. Dua ya. Kok temanya gawe adat Inan gawe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan dua ini oleh pemuda Desa Loyo Kecamatan Sikun Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya dalam apa sih
5: daya ekonomi
4: dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar nggak?
3: Betul. 100
4: Cegung. Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan dua ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu. Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Bidang Ponopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.

0: itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana.
1: Yeah.
0: Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mami sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
1: Betul. Gitu. Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau betul. Orang-orang luar itu, WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional ya, Minggi?
0: Ya, apalagi ini kerajinan tangan,
1: betul.
0: Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada di sekolah kan atau apa gitu, jadi ini
1: turun temurun
0: gitu, jadi itu juga apa dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas bukan hanya sekedar ke tingkat nasional, jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
1: Oke, okay. Gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cek Gung ya, jelas kalau gawe duwe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, duwe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
0: mengingat ada. Leluhurnya lah
1: ya,
0: itu kan.
1: Leluhurnya yang di sana. Bagaimana dia bisa sampai sekarang ya, gitu kan?
0: Betul.
1: Dia dari ya ini dari betul. Makam Selaparang Niki gitu betul. Kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas melibatkan pemerintah juga di sana, ada para penglisir enggak kita lupain kan? Karena kita enggak bisa juga sih karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tua Nike kalau istilahnya
0: kita
1: dia yang jadi
0: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka
1: gitu kan. Mereka pagar kita
0: ya,
1: nih
0: betul.
1: Supaya kita gak lompat pagar ya, itu
0: betul,
1: ya Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga ya, dan itu bukan hanya desa Loyok aja tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah gitu Mpok.
2: Gimana? Yadah. Baik, masih ada waktu nih Kauming.
1: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya di sana.
1: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali Mpok.
2: Oke, silakan.
1: Oke, silakan. Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
0: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan, jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu mbaknya mungkin di Bali juga gitu ya, menjadi satu set gitu, jadi apa
1: dari yang besar sampai
0: yang
1: kecil gitu,
0: yang besar sampai yang kecil gitu, biasanya satu setan satu set gitu kan, satu set, jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu, gitu. Jadi
1: kira-kira
0: saya,
1: berapa nih Kami? Tahu nggak Mie kira-kira harganya? Di atas 100-200?
0: Ya, di atas 200.
1: Oh, tergantung mungkin
0: ya,
1: tergantung
0: ukuran.
1: Ukuran
0: bisa
1: dan juga ukirannya
0: juga
1: satu ya.
0: Satu persatu gitu. Dan Mbak Umi bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
1: Dirajut
0: gitu.
1: Di situ ya.
0: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
1: Pre-order kalau
0: pre-order.
1: Terus pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity. Identitas kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari wah, Cek Gung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cek Gung di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpok, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya,
3: buat Jakarta ya.
2: Di 021 35 04 5 10.

0: 0810 boleh ke WhatsApp, boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 1129928.
1: Oke.
0: Belum ada, belum ada untuk Jakarta, Kak Omi. Oh,
1: sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah enggak tahu enggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
0: Ada.
1: Pernah. Mirip-mirip ya, Mbok ya.
0: Kan di sekolah juga, kita diajarkan. Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman dari kertas yang itu loh, Kak. Kitanya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahan aslinya.
1: Zaman SD kelihatan ya.
0: SD kapan gitu ya. Dia jangan sebutin tahunnya.
1: Gak usah disebutin tahunnya.
0: Jadi kita kan pakai bambu. Dari kertas yang mengkilat-kilat, kita diajar cara menganyam.
1: Betul.
0: Ya, prakteknya kan nanti setelah dewasa sebenarnya ya. Yang benar, warna-warni.
1: Kalau di Desa Loyong itu memang dari kecil ya, Mi ya. Apanya? Itu belajar menganyam itu. Dan itu memang turun temurun kan, Mi ya.
2: Tapi dominan perempuan yang kerjain.
1: Sama seperti
2: gitu.
1: Tenun ya, Mi.
2: Dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan
1: kalau untuk masalah kreativitas.
0: Kak Omi, kita potong ya.
1: Oh, boleh.
0: Ada penelpon dari Jakarta.
1: Oke, silahkan.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ali Topan nih, Topan nih.
0: Oke. Pak Ali Topan, Pak Ali Topan gak lama nih gabung?
3: Iya.
0: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget. Kenapa? Suaranya?
3: Mau balik.
0: Iya benar. Iya suaranya agak menggema dan kembali lagi ya. Waduh.
1: Kendala kayaknya sama ininya ya.
0: Pengen ngobrol, infokan doang ya.
1: Oh oke.
0: Baiklah, kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54 Kak.
1: Oke.
0: Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oping bersama Pak Lalu tadi. Silakan.
1: Oke. Langsung aja nih Mi. Terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inandue 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan mungkin.
2: Jadi kesimpulannya harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini, jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu, jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
1: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja. Untuk bahasan kita hari ini.
0: Terima kasih, Kak Omi dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
1: Siap.
0: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
1: Oke, terima kasih juga salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
0: Salam sehat, selamat bahagia, selamat sore. Abang Ponya, Pak Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya, Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Macam-macam kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya, lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.00.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, baik, wajah menjaga keadaan orang dimanapun kita berada, dan tadi kita sudah ikuti bersama suara budaya Nusantara dari RRI Jakarta dan RRI Mataram. Sudah pukul 16 lewat 7 menit, selanjutnya Maci Sheryl hadirkan Teras Budaya sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, masih dengan lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi buat Pace Mace, kakak adik orang semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih bersama dengan kita dalam Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi sahabat budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi sahabat budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi sahabat budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, sahabat budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah Ebei itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai, tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia sahabat budaya itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu wam ya. Nah, itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wamai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Macita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

0: Baik, baca-baca kakak dari orang masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua Perempat RRI Jayapura masih di Kitong Punya Teras Budaya sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Satu informasi budaya yaitu Kolintang siapkan La Vie en Rose versi keroncong untuk penampilan di Paris dari rri.co.id Jakarta. Ya, Pak Cemace, kita punya satu informasi budaya yaitu Kolintang Indonesia telah menyiapkan repertoar lintas genre untuk penampilan di Paris, Prancis nanti pada 1 Oktober 2026. Salah satu materi yang disiapkan adalah La Vie en Rose dengan arrangement yang memadukan musik Prancis dan keroncong Indonesia. Ya, komponis dan etnomusikolog Frankie Raden ya mengatakan bahwa Kolintang ini memiliki karakter fleksibel karena menggunakan tangga nada diatonis. Ya, kondisi tersebut ini membuat Kolintang dapat memainkan berbagai jenis musik tanpa meninggalkan karakter pemain tradisinya. Ya, dan Kolintang itu sebenarnya masih sebuah jenis musik folklore, tetapi seiring berkembangnya zaman ya, kini Kolintang berkembang menjadi musik yang lebih umum. Ya, Kolintang juga bisa memainkan berbagai jenis musik dan ini berbeda juga dengan musik tradisional yang asli. Ya, Pace Mace, menurut Frankie ya, cara memainkan Kolintang ini masih mempertahankan karakter musik tradisi, sementara tangga nadanya ini telah berkembang menggunakan sistem diatonis sehingga memungkinkan repertoarnya lebih beragam. Dan Pace Mace, Kakak Ade Dorang ya, untuk penampilan di Paris, Pinkan Indonesia menyiapkan sejumlah lagu dari genre berbeda dan repertoar tersebut ini mencakup musik tradisional, ada juga jazz, klasik hingga lagu yang dikenal masyarakat Prancis. Dan Pace Mace, Frankie juga menyebut bahwa La Vie en Rose ini menjadi salah satu lagu yang akan dimainkan dan selain itu ada juga Rondo ala Turca karya Mozart yang juga dipilih karena sudah dikenal luas. Ya, itu tadi Pak Cemace kita punya satu informasi budaya bahwa Kolintang ini akan tampil ya di Paris dan akan membawakan salah satu lagu yaitu La Vie en Rose dengan arrangement khusus yang memadukan dua tradisi musik yang berbeda sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia. Dan Pak Cemace kakak ada orang kita orang sebagai masyarakat Indonesia juga merasa bangga ya karena salah satu musik tradisional dari Minahasa ya yaitu dari Sulawesi Utara mampu menampilkan pentas yang luar biasa yang akan diselenggarakan di Paris pada tanggal 1 Oktober nanti tahun 2026. Baik, Pak Cemaca kita orang masih lanjut lagi di Teras Budaya sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacem-pacem kakek di dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan AB Pantai, Distrik AB Pura, Kota Jayapura yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Engkros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di AB Pantai. Ya, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, Di situs Cagar Budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs Cagar Budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat ya. Di titik pertama, Megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat yaitu Megalitik Serobu 2 dan juga Megalitik Serobu 3 dan Megalitik Serobu 4 ini digunakan sebagai tempat penguburan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: kecil. Tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sahabat budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi, masyarakatnya hidup penuh damai, saling memahami antara hak dan kewajiban, baik yang berasal dari kelompok suku yang sudah lama terjalin hubungan perkawinan atau dengan kelompok suku yang baru. Dengan kekerabatan yang cukup tinggi, untuk mengikat, mempertahankan, dan mengembangkan sistem kekerabatan tersebut, masyarakat adat Sentani mengenal budaya pembayaran kepala. Budaya ini bukanlah tuntutan denda, namun bermula dari penghargaan terhadap martabat manusia, termasuk di dalamnya penghargaan terhadap fungsi dan kedudukan perempuan yang mewariskan kehidupan yang juga berkaitan erat dengan pembayaran mas kawin. Seperti diungkapkan Kepala Suku Hiyakwe, Kampung Ifale Sentani, Kabupaten Jayapura, Bapak Newton F. Mokai.
1: Setiap perempuan Sentani yang menikah ke satu mata rumah, kepada satu suku, sejak dia kawin dibayar mas kawin, terakhir waktu dia meninggal dunia, saudara-saudara laki-laki atau dari saudara laki-lakinya akan datang terima pembayaran kepala. Itu sebagai penghormatan terakhir, penghargaan terakhir buat seorang wanita Sentani atas jasanya sebagai rasa terima kasih sebenarnya. Jadi mereka lepaskan dia datang menikah, melahirkan anak-anak, cucu-cucu dan lain-lain. Pada waktu dia meninggal, dari mana dia datang ke sini dan melahirkan anak-anak, mereka akan pergi untuk berterima kasih untuk terakhir kali. Pada waktu anak-anak dari keluarga yang dia lahirkan meninggal, mereka pergi bayar itu untuk mengingatkan jasa bahwa pernah dari kampung itu, dari marga ini, pernah datang seorang wanita ke kampung ini dan melahirkan anak-anak. Jadi anak-anak laki-laki itu mereka pergi bayar. Jadi ini mengikat hubungan dari generasi ke generasi, ikat hubungan bahwa bukan hanya pada waktu ada pembayaran mas kawin, tapi pada waktu anak-anak juga pembayaran kepala ini, mereka ingat bahwa hubungan kekeluargaan itu, kekerabatan itu dijalin terus. Ini sebenarnya bukti dari itu dalam budaya Sentani, bukti bahwa seorang manusia itu, nilai harga seorang manusia itu begitu berharga. Jadi pembayaran ini hanya untuk mengingatkan kepada dua belah pihak bahwa betapa berharganya nilai seorang wanita untuk orang Sentani. Jadi dengan dia melahirkan, sampai anak-anaknya pun meninggal, mereka masih bayar ke pihak mama punya keluarga untuk berterima kasih bahwa mama itu, ibu itu pernah datang melahirkan anak-anak di kampung ini. Ada tiga tahapan. Satu itu namanya Yara, itu pada tingkat kepala suku mengambil. Terus kedua itu Rame, itu keluarga yang meninggal yang tertua yang ambil. Terus yang ketiga itu mereka dalam rumah. Marga itu semua mereka bagi-bagi rata. Ternyata mereka semua ikut merasa dihargai dengan orang tua kita yang meninggal ini, ingatkan mereka kepada saudara perempuan mereka yang dulu pernah datang kawin ke sini.

Sahabat budaya, pada tatanan politik pemerintahan adat Sentani, peran dan kedudukan perempuan dalam perkawinan bagi orang Sentani sesungguhnya merupakan duta besar perkawinan keluarga dan kampungnya. Perempuan tersebut akan selalu memainkan peran untuk memajukan kehidupan ekonomi. Ketika perkawinan ini menghasilkan pewaris keturunan, anak-anak yang dilahirkan akan selalu menyanjung tempat asal ibunya, dan dari kehidupan manusia bisa berkarya. Dengan memaknai kehidupan, akan mampu menjaga dan memelihara kehidupan itu sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan yang disengaja yang berakibat mengorbankan anggota keluarga atau mengorbankan orang lain.

Kabar Papua jam 17. Pace Mace Kakak Ade, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Ya, baik Pak Cemace Kakak dari orang dimanapun kita berada, masih di kita punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura, sudah pukul 17 lewat 7 menit, saatnya Mace Share hadirkan kita punya Pro Dangdut di sore hari ini 30 menit ke depan. Lagu-lagu dangdut akan menghibur pace-mace dorang semua. Dan untuk informasi ya, buat kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, azan maghrib jatuh nanti pada pukul 17 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodangdut malam di hari ini ya, Mbak Cita ngajak pace-mace, KKD dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan pace-mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pace-mace bisa berkomentar, pace-mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Macita juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia tuh mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu cirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya, tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, nah, seperti itu, tahun 60-an, 70-an gitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya, ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi seperti di truk, bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia, dia berpendapat bahwasanya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern.
Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, Kontes Dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer, bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Fia Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Fia Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pace-Mace kakak adik dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pace-Mace dorang di hari ini, ya. Ini dari Kiev Stenov, ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini, ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya, gitu ya. Oke. Lalu dari Stanley, ya, lagu dangdut kurang begitu modern, ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke, ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke, ya. Lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap, ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari.
Nah, oke okay ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu Hamil Duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke okay ya. Nah, lalu dari akun Mobile Legend, wih, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke okay ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke okay ya. Oke, baca-baca kakek diterang semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook, Perompet RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka nggak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti baca-baca akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Wah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020, ya ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah, ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini, masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau, ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu, ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya, ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut, ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia, ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan, ya, tarik sis semongko, ya, ya, ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya, musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk, ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu. Ya, nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan, ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, Pace-mace, kakek adik dorang semua, ya, Macita bacakan kembali komentar-komentar Pace-mace dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Perompet RRI Jayapura. Pace-mace suka nggak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip, ya. Tapi semakin lama waktu bertambah, dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik, ya. Lalu dari Rizka di Solo, ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang, ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Denny Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke, ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah.
Nah, lalu dari Soleman di Kupang ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri. Jadi jangan salahkan atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini, karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke. Nah, lalu dari Novela di Waena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu yang terakhir ya, dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik. Oke, terima kasih buat Pace Mace, Kakak Dede, orang semua yang sudah berpartisipasi di saat ini memberikan komentarnya ya. Tentang kenapa sih Pacemaci suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu sudah Macita informasikan juga ke Pacemaci Dorang. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Prompat RRI Jayapura.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Saceng lanceng ngatale tak kira nyepok kacolok.
1: Artinya, sepanjang-panjang tali tidak akan dapat mengejar mulut. Berita sensasional akan cepat tersebar dari mulut ke mulut karena orang suka membicarakan panjang lebar dengan banyak orang.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
3: Oh, dia main HP-nya.
5: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Macam-macam kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

0: Baik, baca-baca kakak Redo orang sudah pukul 18:03, saatnya Maca Cheryl pamit dari ruang dengar kita semua. Terima kasih buat kita buka bersamaan dari pukul 11 hingga di pukul 18 waktu lewat 3 menit ya waktu Indonesia Timur. Selanjutnya di malam hari ada Mace Ena yang akan menemani Pace-Mace dong semua hingga tepat nanti di pukul 24:00 atau di jam 12 malam. Baik, Maca Cheryl pamit, selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Masih di Ketorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, berbicara soal Papua itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya sahabat budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya sahabat budaya, nah Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Macita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya. Tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong. Aduh, enggak bisa dibayangkan ya sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Nah, ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Nah, itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya sahabat budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya sobat budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi Ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin. Ya, itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah Ararem. Nah, Ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini, keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat, dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sobat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sobat budaya datang ke Papua terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi Ararem dari suku Biak, sebaiknya sobat budaya nonton sampai habis. Cantik, ciamik, dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau enggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sobat budaya. Nah, kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sobat budaya, apakah sobat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, suku Kamora, suku Kamora ya, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sobat budaya, mencetak juga bergidik nih. Nah, lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir, ya itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan. Ya, ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang sobat budaya. Nah, kalau sudah matang baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sobat budaya 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sobat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah, di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

Masih di kita Suara Budaya Papua, program Empat Hari Jeburas. Selamat malam Pak Cima Cika Gade dong semua dimanapun kamu berada ya. Selamat malam, berjumpa lagi bersama Cina di suasana malam hari ini di edisi hari Kamis 24 September 2020. Nah, selamat malam Pak Cina ucapkan buat kamu semua ya, Sobat Budaya dimanapun kamu berada, yang mungkin malam hari ini lagi on the way balik atau yang lagi mau pergi ya, mau menikmati malam Jumat ini ya. Iya, ini malam Jumat ya. Malam Jumat ini bersama orang-orang tersayang ya. Selamat malam Mbak Cian ucapkan buat kamu semua. Di suasana malam hari ini ya, bersama Mbak Cian yang bakal nemenin kamu hingga nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Timur dengan beragam program acara ya. Dan juga beragam informasi seputar budaya dan lainnya yang pastinya bakalan menemani Pace-mace kakak dedong semua di malam hari ini. Tentunya juga dengan lagu-lagu daerah pilihan ya, lagu-lagu Papua pilihan juga yang udah Mace Yana siapin untuk menemani kamu semua di malam hari ini. By the way ya, di Pace, program acara Pace Pariwisata Cendrawasih kali ini ya, Mace Yana punya satu informasi buat Pace-mace kakak dedong semua nih.

0: Nah, untuk ke Paceto Pariwisata Cendrawasih kali ini, Pacama Cikak Adedung semua, ini datang dari Kabupaten Biak Numfor ya. Buat kamu yang mungkin lagi mendengarkan di Biak ya. Nah, Biak ini akan bersiap untuk menyambut event budaya Akbar tahun ini, yaitu Festival Budaya Biak ya. Nah, buat kamu semua, dicatat baik-baik tanggal festival ini ya. Ini bakal berlangsung mulai dari tanggal 17 sampai 20 Oktober 2026. Nah, Pak Jamat juga ada dong semua, yang bikin spesial di tahun ini adalah Festival Budaya Biak ya. Ini mengangkat tema besar kebudayaan Melanesia. Nah, event ini juga jadi momen penting buat masyarakat adat untuk merayakan rasa syukur sekaligus menjaga eksistensi warisan leluhur agar tak lekang oleh waktu. Jadi buat kamu yang mungkin ada rencana bakalan ke Biak di bulan Oktober nanti ya, jangan lewatkan sih Festival Budaya Biak nanti di tanggal 17 sampai 20 Oktober ya. Kebayangkan gimana serunya nanti. Mungkin kamu bakalan disuguhkan berbagai pertunjukan seni tari, musik tradisional, pameran kerajinan tangan khas, hingga kuliner lokal yang pastinya otentik banget. Buat kamu semua, pacar-pacar kakak dedung semua ya, yang nantinya bakalan berkunjung ke Biak, atau mungkin mau healing tapi bingung nih nyari kota mana ya yang ada festivalnya, apalagi festival budaya ya, yang bisa kalian kunjungi. Salah satunya Mbak Cina saranin buat kamu untuk datang nanti ke Festival Budaya Biak yang akan diselenggarakan di tanggal 17 sampai 20 Oktober 2026.
1: Keempat, suara budaya Nusantara. Info budaya.

Festival Budaya Lemba Balem merupakan festival tertua yang menampilkan seni dan budaya Papua selama 28 tahun. Ini diadakan di Jayawijaya, Papua. Seperti kita ketahui, keindahan alam Papua selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta alam. Begitu pula, keunikan seni dan budaya Papua yang selama ini selalu menjadi tujuan wisata yang menarik. Atraksi utama Festival Budaya Lemba Balem adalah berlakunya kembali perang kesukuan. Hal ini diperingati sebagai salah satu tradisi budaya suku di wilayah daratan tinggi yang telah lama ditinggalkan. Pertunjukan pemberantasan perang kesukuan diwakili dengan berbagai latar belakang cerita perang suku dan dipercantik oleh kostum tradisional, aksesoris, ornamen, cat tubuh, tarian, dan alat musik. Festival ini juga dimeriahkan oleh banyak atraksi dan lomba seperti tarian tradisional, atraksi bakar batu, lomba tenun noken, kompetisi ras babi, pertunjukan harpa mulut tradisional Papua, kompetisi pikon, seruling tradisional Papua, witawo, persaingan, permainan tradisional Papua yang disebut dengan sikoko, dan puradan. Dan karnaval kendaraan yang dihias yang bisa diikuti oleh orang tua muda sampai tua. Lomba tenun noken ini menarik karena merupakan tas rajutan tangan unik yang terbuat dari akar pohon atau kulit pohon. Karakter yang paling unik dari noken adalah cara menggunakannya. Noken tidak terbungkus bahu atau dibawa dengan tangan, tapi terbungkus di kepala. Noken telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Festival Budaya Lemba Balem tidak hanya dinikmati oleh warga Lemba Balem, tapi juga oleh semua orang Papua dari 40 kabupaten di Jayawijaya. Kontribusi juga dibuat dari beberapa studio tari dari kabupaten seperti Yahukimo, Lanijaya, Tolikara, dan Yalimo dengan beragam pakaian tradisional dan aksesorisnya. Festival Lemba Balem ini telah menjadi sangat terkenal di kalangan wisatawan mancanegara.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Toleransi.
2: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi, masyarakatnya hidup penuh damai, saling memahami antara hak dan kewajiban, baik yang berasal dari kelompok suku yang sudah lama terjalin hubungan perkawinan atau dengan kelompok suku yang baru, dengan kekerabatan yang cukup tinggi. Untuk mengikat, mempertahankan, dan mengembangkan sistem kekerabatan tersebut, masyarakat adat Sentani mengenal budaya pembayaran kepala. Budaya ini bukanlah tuntutan denda, namun bermula dari penghargaan terhadap martabat manusia, termasuk di dalamnya penghargaan terhadap fungsi dan kedudukan perempuan, yang mewariskan kehidupan yang juga berkaitan erat dengan pembayaran mas kawin. Seperti diungkapkan Kepala Suku Hiyakwe, Kampung Ifale Sentani, Kabupaten Jayapura, Bapak Newton F. Mokai.
1: Setiap perempuan Sentani yang menikah ke satu mata rumah, kepada satu suku, sejak dia kawin dibayar mas kawin, terakhir waktu dia meninggal dunia, saudara-saudara laki-laki atau dari saudara laki-lakinya akan datang terima pembayaran kepala. Itu sebagai penghormatan terakhir, penghargaan terakhir buat seorang wanita Sentani atas jasanya sebagai rasa terima kasih sebenarnya. Jadi mereka lepaskan dia datang menikah, melahirkan anak-anak, cucu-cucu dan lain-lain. Pada waktu dia meninggal, dari mana dia datang ke sini dan melahirkan anak-anak, mereka akan pergi untuk berterima kasih untuk terakhir kali. Pada waktu anak-anak dari keluarga yang dia lahirkan meninggal, mereka pergi bayar itu untuk mengingat.

Kan jasa bahwa pernah dari kampung itu, dari marga ini, pernah datang seorang wanita ke kampung ini dan melahirkan anak-anak. Jadi anak-anak laki-laki itu mereka pergi bayar. Jadi ini mengikat hubungan dari generasi ke generasi, ikat hubungan bahwa bukan hanya pada waktu ada pembayaran maskan, tapi pada waktu anak-anak juga pembayaran kepala ini, mereka ingat bahwa hubungan kekeluargaan itu, kekerabatan itu dijalin terus. Ini sebenarnya bukti dari itu dalam budaya Sentani, ini bukti bahwa seorang manusia itu, nilai harga seorang manusia itu begitu berharga. Jadi pembayaran ini hanya untuk mengingatkan kepada dua belah pihak bahwa betapa berharganya nilai seorang wanita untuk orang Sentani. Jadi dengan dia melahirkan, sampai anak-anaknya pun meninggal, mereka masih bayar ke pihak mama punya keluarga untuk berterima kasih bahwa mama itu, ibu itu pernah datang melahirkan anak-anak di kampung ini. Ada tiga tahapan. Satu itu namanya Yara, itu pada tingkat kepala suku mengambil. Terus kedua itu Rame, itu keluarga yang meninggal yang tertua yang ambil. Terus yang ketiga itu mereka dalam rumah. Marga itu semua mereka bagi-bagi rata. Ternyata mereka semua ikut merasa dihargai dengan orang tua kita yang meninggal ini. Ingatkan mereka kepada saudara perempuan mereka yang dulu pernah datang kawin ke sini.

Sahabat budaya, pada tatanan politik pemerintahan adat Sentani, peran dan kedudukan perempuan dalam perkawinan bagi orang Sentani sesungguhnya merupakan duta besar perkawinan keluarga dan kampungnya. Perempuan tersebut akan selalu memainkan peran untuk memajukan kehidupan ekonomi. Ketika perkawinan ini menghasilkan pewaris keturunan, anak-anak yang dilahirkan akan selalu menyanjung tempat asal ibunya, dan dari kehidupan manusia bisa berkarya. Dengan memaknai kehidupan, akan mampu menjaga dan memelihara kehidupan itu sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan yang disengaja yang berakibat mengorbankan anggota keluarga atau mengorbankan orang lain.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
0: Pro 4 RRI.

Bace-mace kakak ade, upacara adat war adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. War dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan war adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara war juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara war untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya. Ero Era Tuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di turang semua, kali ini Macita akan kasih informasi tentang vetrau dalam budaya orang Sobe di Kampung Sawar, Kabupaten Sarbe. Jadi vetrau ini secara umum dalam budaya orang Sobe itu merupakan larangan atau lebih khusus lagi larangan adat. Ya, jadi larangan adat ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan orang Sobe, mulai dari lingkungan sosial keluarga dan juga masyarakat, bahkan juga dengan lingkungan alam, terutama dalam hal ritual upacara adat, wilayah juga sebagai tempat mencari dan melihat tanda atau peristiwa alam. Jadi orang Sobe di Sawar itu percaya bahwa vetrau mempunyai kekuatan sakral yang dapat mendatangkan bahaya atau bencana bagi yang melanggar. Jadi setiap klan akan mempunyai vetrau yang mengatur kepentingan kelompok mereka ya. Meskipun memang saat ini vetrau ini berkembang menjadi kepentingan bersama kelompok klan dalam suku Sobe, terutama di Kampung Sawar. Nah, dari data yang diperoleh dalam tulisan tim peneliti dari BPNB Papua, ya secara konsep ya, vetrau ini dalam tradisi budaya orang Sobe itu punya 3 konsep. Jadi vetrau ini sebagai larangan dalam konsep sasi. Lalu vetrau sebagai hukum adat bagi orang Sobe dan konsep vetrau sebagai perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh seorang yang dianggap memiliki kekhususan seperti pemimpin klan dan orang-orang tertentu dalam pergaulan orang Sobe di Kampung Sawar. Nah, dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Sobe di Kampung Sawar yakni Bapak Gideon Ambani, nah beliau mengatakan vetrau ini bagi orang Sobe ini merupakan larangan adat ya, kekuatan-kekuatan alam, mantra-mantra ya, ini baik untuk memberikan kehidupan yang baik dalam keseharian, dalam bermasyarakat dan juga beradaptasi dengan lingkungan alam ya. Tapi vetrau ini kalau dilanggar ya, ini akan membawa pengaruh buruk seperti penyakit dan juga pantangan bagi salah seorang anggota keluarga di tempat dan waktu tertentu. Jadi vetrau ini memang merupakan kearifan lokal dalam hidup orang Sobe di Kampung Sawar dan ini sebagai satu bentuk sistem pengendalian dan juga pengetahuan yang mengatur kehidupan mereka ya. Tapi sejalan dengan waktu, perubahan memang sudah mulai terlihat dengan semakin berkurangnya praktek vetrau dengan berbagai sebab ya. Contohnya memang ya seperti pemikiran modern ya, memang yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman, ini membuat banyak masyarakat, orang-orang Sobe di Kampung Sawar ini mulai berpikir lebih rasional. Lalu pengaruh masuknya ajaran agama ya, terutama ajaran agama Kristen. Nah, lalu perubahan pada sistem aturan dari pemerintah ya, bisa dari pemerintahan adat, lalu dari Belanda, lalu ke pemerintah Indonesia. Dan juga berkaitan dengan keterbatasan akan waktu dan juga tenaga yang akhirnya memaksa mereka untuk lebih berpikir pada hal yang praktis dan juga ekonomis.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
2: Udah tiga.

0: Aku aja lah, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal nggak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Mace kakak di dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar, ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu, ya. Jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu, sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin. Ya, jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
3: Cup-cup.
4: Apa, Cep?
3: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
4: Celana kali ya, panjang sama pendek.
3: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
4: Listrik kali ah.

Aceh-Maceh Kakak Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa, anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar, Babae. Dulu sekali, di ujung pulau Timor paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Diapung raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu, Ma?
1: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
0: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
1: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
0: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
1: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu, anakku?
4: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
5: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada yang mulia dan permaisuri kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju kerajaan Samoroan.

0: Utusan kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samuroan.
1: Silakan dimamah suguhan sirih pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia,
3: kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.

0: Belum selesai toh ceritanya, adek.
1: Oh, iya kah? Lanjut sudah mama ceritanya.
0: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan putri kaum Melin, maksud daripada putra mahkota disampaikan juga. Dan putri kaum Melin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya putra mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan putri cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersuntik.
1: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
0: Kapan mama bisa lanjut ceritanya?
1: Maaf mama, saya jadi baper. Iya mama, cerita lanjut sudah.
0: Nah, suatu pagi yang cerah, putri kaum Melin dikunjungi dia pun pacar, putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba Clara dorong putri kaum Melin dari kuda. Putri kaum Melin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis Lai, Clara bunuh tuan putri pengkuda.
1: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
0: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai putri kaum Melin.

0: Ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.

0: ladang pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Komelin ya, Mama.
1: Jangan salah, adik. Putri Komelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Komelin. Mereka mengobati Putri Komelin sampai sembuh.
0: Terus-terus, Ma?
1: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Komelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
0: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: kanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: Kutuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega, tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Menin. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri Komelin sesungguhnya.

0: Putri Komelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya, dia sudah tidur ini.
1: Belum, Mama, belum melapsa.
0: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan Putri Komelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau komelin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

Masih di Kitorang Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Macita akan ambil 4 ya. Ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya, masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Velamandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Velamandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Velamandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar, Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Velamandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Velamandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari Suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang Suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata Suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sahabat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sahabat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

0: Budaya Nusantara.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
2: Masih bersama dengan kita Rambian Siklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya, adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah Ebei itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah kunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia sahabat budaya itu rumah kunila. Nah, lalu ada rumah wamai ya. Nah, rumah wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu wam ya, yang itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah wamai sendiri hampir mirip dengan hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Majita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.
0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka siapa hatimu? Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
4: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
4: Oh, no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sehat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
3: Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, sahabat budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3.000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University, menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3.000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya sahabat budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah, sahabat budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, dan juga pinggul, serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan 9, belut, dan juga burung cendrawasih. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria ya. Jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya sahabat budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu, ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial, ya. Apakah itu Onofolo, atau itu dia kepala suku, atau Kotelo, dan juga Yobu Yoholom, ya. Atau juga jari jenis kelamin, ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi, ya, saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut, ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli, ya, yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut, ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan, ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah sobat budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moi ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset, ya, atau penelitian, juga pendokumentasian, ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda. Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen, ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas, ya, para gadis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka, ya. Seperti lukisan tentang perahu, huruf, dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan, ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap, ya. Itu dia sobat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah, ya. Sayang sekali kalau sampai punah, ya sobat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya yang turun temurun, ya. Jadi kalau sudah mulai terlupakan, ya, ini sangat-sangat disayangkan, ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

0: yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakade dorang semua, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yospan ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya pace-mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya yang memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi, yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika.

0: hingga ke daerah fak-fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul tiga. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai pancar maneru. Ya, ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak. Ya, nah, pada gerak ini ya penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap. Ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, lalu kakinya diseret di atas tanah. Ya, nah ini biasanya ada 2 variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff. Ya, nah, gerak Jeff ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll. Ya, jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71 ya. Jadi gerakan Jeff ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan 2 kali, sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian Jeff ini ya. Ya, seperti tari Jeff biasa, lalu Jeff ular ya, zigzag gitu ya, kayak ular, lalu Jeff robot ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot ya. Lalu Jeff sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga pancar.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Budaya Nusantara.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
2: Bu, besok jadi toh tolong Bupi berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
3: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
2: Ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia .
3: Bu Nadia iku sapa toh?
2: Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu .
4: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
3: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok Ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
2: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur.

0: layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
1: Cermin, cermin di dinding, siapakah yang paling kuat di negeri ini?
2: Oh, Yang Mulia Ratu Kumiranda lah yang paling kuat di negeri ini.
3: Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
1: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
3: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
1: Vaksin booster COVID-19? Jenis apa lagi itu?
3: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
1: Seperti itu. Ayo cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
3: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
1: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
3: Ah, bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.

0: Eh, stop, lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke.

0: atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
1: Banjir ya Pus, kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
2: Kasihan si Pusi ya Ca, abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
3: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
4: Ayo!
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Gitara Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, kakak di dorong semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, kakak di dorong semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadek atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, kakak di dorong semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiyaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kitarampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Macete akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata deg ngadeg kanu agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung, ya, dan sebagainya. Jadi, degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar, ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabu gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: Empat Suara Budaya Nusantara.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
3: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
3: tas
2: ya.
3: Yang aku beli
2: ini
3: itu
2: penting
3: lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali, terimalah salam nasional, sekali merdeka.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi Pak Macik Kakak Dedorang, dimanapun kita berada, kita orang berjumpa kembali lagi di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, di edisi Jumat 25 September 2026. Dan dari Jalan Tasangkapura, nomor 23 Jayapura, saya Macik Sheryl, dan kitong semua yang bertugas di pagi ini mengucapkan selamat pagi buat kitong semua. Selamat bakuda apa lagi di kitong punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, frekuensi 89,3 MHz, dan tentunya bisa langsung download melalui aplikasi RRI Digital di Play Store maupun di App Store. Baik, macam-macam kakak ada orang mengawali kita punya perjumpaan di pagi hari ini. Serangkaian program acara Macam Siar hadirkan ke ruang dengar kita semua dari pukul 5 hingga tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan mengawali kita punya perjumpaan di pagi hari ini, satu renungan agama Islam dengan topik santunan anak yatim di bulan Muharram yang disampaikan oleh Suratno SPDI, dan tentunya lagu-lagu religi islami hadir mengisi ruang dengar kita semua sampai nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi Pace Maca Kakak di dorang semua, selamat mendengarkan, semoga kita semua terhibur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali lewat renungan pagi melalui Pro 4 RRI Jayapura. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat untuk beraktivitas di hari ini. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan keteladanan kepada kita semua. Semoga kita dimudahkan Allah untuk mengikuti, menghidupkan sunnahnya dan kelak mendapat syafaatnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan renungan pagi dengan judul Santunan Anak Yatim di Bulan Muharram. Bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam memiliki makna istimewa bagi umat Islam. Salah satu amalan mulia yang sangat dianjurkan adalah menyantuni anak yatim, terutama pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Tradisi ini mencerminkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menekankan pentingnya kasih sayang dan kepedulian terhadap anak yatim. Dalam renungan pagi ini, kita akan mengulas makna, keutamaan, sejarah, dan cara-cara menyantuni anak yatim di bulan Muharram agar kita dapat menjalankan amalan ini dengan penuh keikhlasan dan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, menyantuni anak yatim di bulan Muharram memiliki makna spiritual yang mendalam dalam ajaran Islam. Anak yatim yang kehilangan ayah sebelum mencapai usia baligh atau dewasa mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat 9 menegaskan, "Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang." Menyantuni anak yatim di bulan Muharram menjadi wujud ketaatan terhadap perintah Allah untuk memuliakan mereka yang kehilangan figur ayah dalam hidupnya. Keberadaan anak yatim dalam suatu rumah menjadi keberkahan tersendiri bagi penghuninya. Keberadaannya menjadi salah satu tanda bahwa rumah tersebut merupakan rumah terbaik dibanding dengan rumah-rumah lain yang di dalamnya tidak ada anak yatim. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya, yaitu khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimu yuhsanu ilaih wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimu yusha'u ilaih, yang artinya sebaik-baik rumah di kalangan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruknya rumah di kalangan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Abu Hurairah. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak hanya berupa anjuran merawat dan menyantuni anak yatim saja, namun Allah juga menjanjikan pahala yang sangat istimewa kepada orang-orang yang merawat anak yatim. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa faraja bainahuma sayi'a. Artinya, aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini dalam surga. Kemudian Nabi memberi syarat
dengan jari telunjuk dan jari tengah seraya sedikit merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menyantuni anak yatim di bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura, adalah amalan yang dapat mendekatkan seseorang kepada Rasulullah SAW di surga. Momen ini menjadi kesempatan emas untuk meraih pahala besar. Menyantuni anak yatim di bulan Muharram juga menjadi wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Asyura diperingati sebagai hari keselamatan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari, dengan menyantuni anak yatim di bulan Muharram, umat Islam menunjukkan rasa syukur atas keberkahan yang diberikan Allah, sekaligus berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan perhatian lebih. Secara sosial, menyantuni anak yatim di bulan Muharram memperkuat solidaritas umat Islam. Anak yatim seringkali berada dalam kondisi rentan, baik secara ekonomi maupun emosional. Memberikan santunan seperti uang, pakaian, atau kebutuhan sekolah pada menyantuni anak yatim di bulan Muharram membantu meringankan beban mereka dan menciptakan ikatan kasih sayang dalam komunitas muslim. Menurut kitab Tambi'ul Ghafilin, karya Abu La'id As-Samarkandi, mengusap kepala anak yatim pada menyantuni anak yatim di bulan Muharram memiliki keutamaan besar. Setiap helai rambut yang diusap dianggap mendatangkan pahala. Menjadikan amalan ini sebagai cara sederhana namun penuh makna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini juga mengajarkan pentingnya kepekaan sosial dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, menyantuni anak yatim di bulan Muharram memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi Islam. Hari Asyura yang jatuh pada 10 Muharram adalah hari bersejarah yang dikaitkan dengan peristiwa keselamatan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hari ini dan menambahkan amalan kebaikan termasuk menyantuni anak yatim sebagai wujud syukur dan kepedulian sosial. Di Indonesia, tradisi menyantuni anak yatim di bulan Muharram telah menjadi bagian dari budaya masyarakat muslim, terutama pada tanggal 10 Muharram. Banyak komunitas, masjid, dan yayasan mengadakan acara santunan anak yatim, seperti pemberian bantuan materi atau kegiatan yang membawa kebahagiaan, seperti makan bersama. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya berbagi kasih dan sayang, sehingga menyantuni anak yatim di bulan Muharram menjadi momen untuk mempererat hubungan sosial. Menyantuni anak yatim di bulan Muharram juga dikenal sebagai Idul Yatama atau Lebaran Anak Yatim di beberapa daerah di Indonesia. Istilah ini mencerminkan semangat kegembiraan yang ingin dibagikan kepada anak yatim, sebagaimana disebutkan dalam kitab Lathaiful Thaharah wa Asrarus Shalah karya Kyai Haji Soleh Darat. Menyantuni anak yatim di bulan Muharram dianggap sebagai amalan yang mendatangkan keberkahan dunia dan akhirat. Secara historis atau sejarah, menyantuni anak yatim di bulan Muharram juga terinspirasi dari akhlak Rasulullah SAW. Beliau sering menjamu anak yatim dan memberikan perhatian khusus kepada mereka, terutama pada hari Asyura. Tradisi ini diteruskan oleh para sahabat dan ulama, menjadikan menyantuni anak yatim di bulan Muharram sebagai simbol kasih sayang dan solidaritas umat Islam. Peristiwa-peristiwa bersejarah lain yang terkait dengan hari Asyura seperti penerimaan taubat Nabi Adam alaihissalam dan keselamatan Nabi Nuh alaihissalam memperkuat makna menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Amalan ini menjadi cara untuk meneladani akhlak mulia para nabi dan menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perbuatan baik kepada sesama. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, menyantuni anak yatim di bulan Muharram dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sederhana namun penuh makna.
Salah satu amalan utama adalah memberikan santunan materi seperti uang saku, pakaian atau kebutuhan sekolah. Memberikan bantuan pada anak yatim di bulan Muharram, membantu memenuhi kebutuhan dasar anak yatim dan memberikan mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mengusap kepala anak yatim adalah amalan yang sangat dianjurkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengusap kepala anak yatim dari arah belakang ke depan sambil membaca doa, "Semoga Allah menutupi kesedihanmu sebagai yatim dan menjadikanmu pengganti yang baik bagi ayahmu." Amalan ini menjadi simbol kasih sayang yang mendalam. Selain santunan materi, bantuan kita juga dapat dilakukan dengan memberikan perhatian emosional, mengajak anak yatim untuk makan bersama, bermain, atau mengikuti kegiatan keagamaan dapat membawa kebahagiaan bagi mereka. Kegiatan ini memperkuat ikatan emosional dan membuat anak yatim merasa dihargai. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, berpuasa pada hari Asyura juga menjadi amalan yang dianjurkan bersamaan dengan menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Dalam hadis riwayat Muslim, puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Puasa ini menjadi pelengkap amalan kebaikan untuk meraih keberkahan di bulan Muharram. Memperbanyak sedekah dan silaturahmi juga menjadi bagian dari amal baik di bulan Muharram. Menurut hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi, melapangkan nafkah kepada keluarga dan anak yatim pada hari Asyura dapat mendatangkan kelapangan rezeki sepanjang tahun. Amalan ini menunjukkan bahwa berbagi pada momen ini membawa berkah dunia dan akhirat. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengapa menyantuni anak yatim di bulan Muharram penting? Menyantuni anak yatim di bulan Muharram adalah wujud nyata dari akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu menunjukkan kasih sayang kepada anak yatim, bahkan menganggap mereka sebagai bagian dari keluarganya. Dengan melakukan santunan anak yatim di bulan Muharram, umat Islam dapat meneladani sifat mulia Rasulullah dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Anak yatim seringkali menghadapi tantangan ekonomi dan emosional. Menyantuni anak yatim di bulan Muharram menjadi cara untuk meringankan beban mereka, memberikan harapan dan menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri. Amalan ini mencerminkan esensi ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Menyantuni anak yatim di bulan Muharram juga menjadi pengingat akan nikmat keluarga. Bagi mereka yang masih memiliki orang tua, momen ini mengajak untuk lebih menghargai kehadiran ayah dan ibu. Dengan berbagi kebahagiaan pada anak yatim di bulan Muharram, umat Islam dapat menumbuhkan rasa syukur dan empati di dalam hati. Tradisi menyantuni anak yatim di bulan Muharram juga memperkuat ukhuwah Islamiyah atau jalinan persaudaraan secara Islam. Acara santunan yang diadakan oleh masjid, yayasan atau komunitas menjadi ajang untuk mempererat hubungan antar umat Islam. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, umat Islam dapat membangun komunitas yang saling mendukung dan peduli satu sama lain. Sebagai penutup, menyantuni anak yatim di bulan Muharram adalah amalan yang penuh berkah dan makna. Dengan menyantuni anak yatim, berpuasa, bersedekah, dan melakukan amalan saleh lainnya, umat Islam dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Mari jadikan santunan anak yatim di bulan Muharram ini sebagai momentum untuk menebar kasih sayang dan kebaikan serta membawa berkah bagi diri sendiri dan orang lain. Semoga setiap langkah kebaikan yang dilakukan pada momen ini menjadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, cuman kitanya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu dekat, cuman kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita inginkan itu dekat, cuman kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, agama diturunkan itu untuk mempermudah kehidupan kita, bukan untuk mempersulit. Kalau agama kita jalankan menjadi sulit, maka ada yang salah bukan dengan agamanya, tapi dengan kitanya. Yang kita kejar dunia, dunia, dunia. Kalau fokus sama jodohnya, Allahnya dilupakan. Fokusnya Allahnya dulu. Jodoh Allah yang akan hantarkan. Fokusnya bukan ke pekerjaan, fokusnya Allah yang dulu difokuskan. Maka pekerjaan akan beres. Yang difokuskan Allahnya dulu, bukan kuliahnya. Udah bayar semesteran, kok dosen gak ada? Saya mau belajar, saya mau beribadah. Mana dosen? Dia berusaha menjadi mahasiswa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Orang yang gak ngerti ajaran Islam, dia bingung. Masa anaknya belum pandai ngomong sudah diajak azan. Tapi orang yang ngerti tentang perjalanan roh, sebenarnya saya membisikkan ke telinga anak saya, wahai anakku, ingat janjimu dulu di alam arwah. Engkau sudah berkata, bala syahidna. Itu yang bisikkan ke telinganya. Ashadu an la ilaha illallah. Meleleh air mata mengenang. Ustaz yang ustaz sedihkan apa? Wahai anakku, saat engkau hadir ke dunia ini, aku yang mengingatkan engkau tentang syahadatmu pertama kali dulu. Ashadu an la ilaha illallah. Dan aku ingin saat aku pergi dari alam ini, saat kau datang ke alam ini, aku yang membisikkan ke telingamu. Dan saat aku yang akan meninggalkanmu, aku ingin engkaulah yang membisikkanku ke telinga. La ilaha.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Macam Aceh kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacemace KKD Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: biarkan.
1: Papua, negeri cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas.
2: Masih di Ketrung Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke Distrik Kurulu. Nah, di Distrik Kurulu ini, ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri, ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi sahabat budaya. Nah, jadi ketika sahabat budaya jalan-jalan ke Distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, ya, di sini, ya, ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain, ya, karena di Distrik Kurulu ini mereka, ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir, ya, biasanya, ya, tapi di Papua, terutama di Distrik Kurulu ini, mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, sahabat budaya, di Distrik Kurulu ini, ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat, ya, mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wim Motok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wim Motok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih, ya, mungkin sekitar 300-an tahun, ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali, ya, yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat, ya, sosok Wim Motok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wim Motok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya sahabat budaya, mumi Wim Motok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah, ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik, ya. Nah, terlebih, ya, karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi Distrik Kurulu, ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset, ya, tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di Distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah, mumi di Distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di sahabat budaya, ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini, ya, alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta, ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di Distrik Kurulu ini, ya, mengandalkan uang dari pengunjung yang datang, ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar 300 ribu rupiah untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wim Motok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya ya, sahabat budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga, sahabat budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Kurulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis, ya, ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya, sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana, di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.
0: Ya, baik Pak Cimacik, Kakak Dede Orang, kita orang masih di Getong Punya Suara Budaya Papua di Perempat RRI Jayapura. Sudah pukul 6 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur, Jelajah Jayapura 1 hadir ya. Di pagi hari ini mengisi ruang dengar Pak Cimacik Dorang semua dan tentunya masih dihibur dengan Getong lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi juga beserta informasi lainnya yang Maci Sial hadirkan ke ruang dengar kita orang semua. Masih di kita orang punya suara budaya Papua di Perempat RRI Jayapura. Masih siaran mau menyapa dulu buat kita semua yang baru bergabung, mungkin selamat pagi saja ya, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Semoga kita orang semua sukses selalu dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Taste Atlas merilis daftar 10 best reds rated soups in the world.
2: Rawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
3: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
5: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
6: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.
7: Saudara, salah satu putra terbaik Papua, Bribda Diego Fernando Rumaropen, anggota Brimob Kompi 3 Batalion D Wamena, gugur diserang orang tak dikenal OTK di Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya. Bribda Diego merupakan putra sulung dari 3 bersaudara, pasangan Susan Elizabeth Merani dan Peter Rumaropen. Gugurnya Bribda Diego Rumaropen, anggota Brimob Kompi 3 Batalion D Wamena, menyisahkan duka yang mendalam bagi keluarga, sanak saudara, handetolan, maupun Polri. Isak tangis pecah saat mengiringi jenazah Bribda Diego Rumaropen mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan TMP Wamena. Sebelumnya keluarga menyerahkan peti jenazah kepada anggota kepolisian untuk dimakamkan secara militer di TMP Wamena.
8: Saya atas nama keluarga menyerahkan jenazah almarhum Bribda Fernando Diego Rumaropen kepada Dinas Kepolisian Polres Jayawijaya untuk selanjutnya dimakamkan secara dinas.
7: Sebelum jenazah disemayamkan, aparat TNI Polri melakukan upacara penghormatan yang terakhir secara kedinasan di depan rumah mendiang Bribda Diego Rumaropen. Susan Merani Rumaropen, ibu kandung dari almarhum Bribda Diego, mengaku bagaikan disambar petir pertama mendengar peristiwa itu. Karena sebelum kejadian, dirinya masih sempat berkomunikasi dengan putranya dan janjian mau ketemu.
9: Jadi sebelum kejadian, sempat baku chat dengan saya punya anak. Katanya, "Mak, saya lagi tunggu baju loreng mau pakai 1 Juli. Oh iya sudah, saya lagi di Kotis, lagi piket. Jadi dia bilang, "Mama tidak kesini. Ah, nanti mama ada acara, mama pulang acara, mama singgah di situ." Saya pulang acara, saya kontak lagi kembali 2 kali tidak diangkat, terus saya WA lagi. Pas saya pakai baju tidur, mau masuk tidur, ada yang telpon ke saya punya HP, nomor baru. Tapi itu suara perempuan menangis. Mungkin suster-suster di situ yang mungkin kenal, dong yang mungkin telpon. Tapi telponnya hanya bilang, "Kakak, ke sini dulu kak, lihat Diego. Sudah telepon begitu, saya tidak tahu lagi. HP saya buang saja, saya lari ke sana sudah. Saya punya anak sudah kayak binatang saja di atas tempat tidur begitu. Jadi saya sempat jatuh terpeleset di bawah depo tempat tidur itu, saya taguling di depo darah-darah itu.
7: Susan Merani sangat merasa kehilangan dan sulit untuk menerima kepergian putranya yang diperlakukan sangat tragis dan tidak manusiawi. Dirinya merasa sedih dan hancur, putra sulung kebanggaannya diperlakukan secara biadab. Karena itu, ia berpesan kepada generasi Papua, terutama yang satu letting dengan Diego, agar lebih berhati-hati.
9: Kakak sendiri pribadi itu bangga Diego pakai baju Brimob, bangga. Seandainya kemarin dia meninggalnya di medan perang atau dia mungkin dalam tugas pimpin demo atau kena apa-kenapa, kakak mungkin sedikit ikhlas. Tapi ini pokoknya kakak tidak bisa terima, sedih, hancur. Karena kenapa pergi begini, dengan tidak wajar kayak begini, begitu. Itu saja macam hati ini belum bisa terima. Kalau seandainya di medan perang, itu kan dia sendiri sudah siap. Sudah ada pernyataan ke orang tua. Jadi ya mungkin sedih, pasti kehilangan juga. Tapi kan kita puas sudah dia gugur di pertempuran karena memang sudah begini. Generasi Papua-Papua yang sekarang, yang satu leting dengan Diego yang nanti berikutnya. Cukup Diego saja yang jadi contoh untuk semua kesatuan Brimob yang ada di seluruh Indonesia. Tolong lihat kasus anak saya. Saya mau harus adil, seadil-adilnya, dan harus sesuai prosedur hukum, jalur hukum yang berlaku. Saya sebagai seorang mama itu saja, karena saya sakit dengan kematian anak saya, tidak layak, seperti binatang, dibikin seperti binatang.
7: Ibunya Susan Merani Rumaropen atas nama keluarga berharap kasus pembunuhan segera diusut tuntas. Begitu juga dengan tindakan terhadap pelaku agar dihukum dengan seadil-adilnya. Demikian, saya Motor Senturi, sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis gelaran WWF ke-10 akan berdampak baik kepada pariwisata Bali. Hal ini karena para pemimpin atau delegasi dari mancanegara akan turut hadir dalam perhelatan bergengsi tersebut.
2: Menjadi bagian daripada aktivasi dari World Water Forum ini. Jadi kami memantau multiplier effect-nya ini akan sangat besar. Tim kajian kami juga sedang menghitung dampak ekonominya terhadap perekonomian Bali, tapi yang sangat meningkatkan minat ini karena ini jenis pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi ada sustainability-nya.
1: Kita sukseskan World Water Forum ke-10 di Bali.
3: Kenapa kamu, Dek?
4: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya. Sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
5: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
1: Dua ayam.
0: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
0: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas dan tak pernah diduga sama sekali.
2: Kabar Papua jam 7.

Pace-Mace KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

0: RRI.
1: Baik, baca-baca kakak ada orang sudah pukul 7 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Jelajah Jayapura 2 kembali hadir mengisi ruang dengar baca-baca orang semua di pagi hari ini, masih dengan lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi juga buat baca-baca orang semua hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

0: cendrawas, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.
1: Masih bersama dengan kita dalam Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Macet akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya Sobat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, Sobat Budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, Sahabat Budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Aku kan lihat orang berperang, terus tuh kayak nincang-nincang gitu kan, nincang orang, ngejar. Makanya enggak sadar tiba-tiba aku di rumah sakit jiwa.
3: Tawa getir yang keluar dari bibir Bernadette Elsa hari itu seolah mengisyaratkan bukan maunya berada di rumah sakit jiwa. Namun penyakit mental yang dideritanya sejak 5 tahun lalu membawa gadis asal Kopuk, Desa Pana, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ini ke tempat itu berkali-kali.
2: Enak di rumah, kalau di rumah biarpun kita sinting bang, kalau ada obat biarpun kita sinting apapun tenang kita. Kalau di sana
3: stigma sebagai orang gila melekat ke diri gadis 23 tahun itu, padahal dia berhak mendapatkan sebutan dan perlakuan yang lebih layak. Namun ejekan dan cemoohanlah yang justru dia dapatkan.
2: Oka, aku kemarin kena tabrak.
3: Rundungan juga diterima kedua orang tuanya, Johan dan Pina, karena memiliki anak dengan gangguan jiwa.
4: Baru sadiratin, aku bilang. Dia juga yang ngecek dia. Dia yang baik, ibaratnya. Nggak apa-apa, nggak sakit apa-apa kan. Nggak ganggu orang, Mbak. Bisa dia cerita kemarin. Menjebrak dia motor.
3: Sebagai ayah, Johan tak mau melawan stigma dan perundungan yang didapat keluarganya. Baginya, kesembuhan putrinya jauh lebih penting daripada menanggapi orang lain.
5: Berat kali itu Pak bebannya. Tapi kita enggak gitu nampak gitu Pak. Bahkan orang melihat kita ini, kok anaknya seperti itu, kok bisa beratnya itu.
3: Di tengah keterbatasan empati bagi Elsa dan orang tuanya, masih ada Marcelina yang menaruh kepedulian terhadap keluarga ini. Dialah yang menemani Elsa saat tidak dirawat di rumah sakit jiwa.
6: Kayak kami pun gitu juga barengan dia nih. Benar, Pak. Kayak anak sendiri, benar.
7: Sayang sama Elsa.
6: Ya sayang, benar, Pak. Sering aku tidur dekat dia, lihat gaya dia nangis. Ibaratnya sedih lah. Dari kalian pihak rumah sakit, oh, berjuang lah untuk ngobat dia.
3: Permintaan Marcelina itu mengantarkan kami ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang. Rumah sakit mendiagnosa Elsa mengidap skizofrenia paranoid, gangguan jiwa berat yang umumnya dipicu oleh trauma. Perawat yang menangani Elsa, Ari Pawitra Sari, mengatakan skizofrenia paranoid bisa berlangsung sepanjang hidup. Namun dengan perawatan rutin dan pola asuh lingkungan sosial yang bersahabat, gejala penyakit ini dapat dikurangi.
8: Bernadette Elsa ini, kasus dia ini sebenarnya cukup menarik. Sangat menarik malahan, soalnya seperti ini. Dia ini intensitas kumatnya kalau di ruangan ini sangat intens gitu. Sering kumat, dan kumatnya dia tuh khas memang. Dia nanti bisa tiba-tiba teriak, dia bilang ada yang mau memperkosa dia.
3: Tapi pada kasus Elsa, rumah sakit tak mendapatkan satu informasi pun tentang pemicu trauma Elsa.
8: Kalau misalnya kami bisa gali informasi dari keluarga, mungkin kita kan gak tahu entah di belakangnya dia pernah mengalami kekerasan seksual atau apa.
3: Elsa bukanlah satu-satunya penyandang disabilitas mental di Kabupaten Sanggau. Catatan pemerintah kabupaten, ada 561 orang dengan gangguan jiwa yang kondisinya butuh dimanusiakan. Namun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih dari itu. Bupati Sanggau Paulus Hadi mengungkapkan, pada beberapa penderita gangguan jiwa, mereka bahkan ada yang dipasung. Fakta itu mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau membangun shelter bagi orang dengan gangguan jiwa.
9: Dan di tahun ini kita membangun shelter supaya kita ada kontrol. Ya, kendala yang terjadi kadang-kadang, tapi sekarang udah agak kurang sih. Kalau dulu ada juga keluarga yang malu mengakui, bahkan ada dulu dipasung. Nah, ini yang mau kita cegah, nggak boleh lagi ada pemasungan. Nah, sepanjang warga segera melaporkan, kita langsung tindak lanjuti. Sudah ada beberapa contoh, ya mungkin karena ketidaktahuan, akhirnya mereka nggak mampu berpikir kemana membawanya, ya sempat dipasung 1-2 hari. Tapi syukur warga memberitahu kita dan kita langsung tindak lanjuti.
3: Penyandang disabilitas mental sebagai manusia seringkali tidak termanusiakan.
10: Gimana kita nak kerasukan bau minyak parfum, lihat mobil.
3: Seperti Elsa, mereka dirundung, dilecehkan, dianggap sebagai aib dan lelucon yang pantas ditertawakan. Padahal, pemilik jiwa-jiwa hampa ini berhak atas perlakuan yang lebih manusiawi.
10: Keluar, diintip di jendela, tiba-tiba lihat mereka tuh bawa senapang sama itu. Berdua, dua orang bawa senapang di pintu, mau nembak aku.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Reza pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Ale mau minum kopi panas kah kopi dingin?
5: Belum saatnya sekarang minum kopi mah.
4: Laparan kenapa?
5: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
4: Papa Ale ini paling macam-macam.
6: In

Aceh Aceh kakak adik, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 9.

Baik, Pak Cemace, Kakak Deno, orang sudah pukul 8 lewat 4 menit. Masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua, Pro 4 RRI Jayapura. Mace Cheryl masih menghadirkan lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi juga buat

0: Pacemace Kakak di Dorang Samua sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

pohon-pohon ditebangi tanpa ampun, seperti air yang mengalir deras, memenuhi daratan yang gersang. Awan bergemuruh, kilat bercahaya, ranting-ranting tak melambai, melainkan terhempas acak. Rumah tergenang, rumah tenggelam, entah bersembunyi di mana lagi. Tak peduli siapa saja, yang penting selamat. Tangisan pun bertumpah seperti air dari langit. Salah siapakah ini bahwa kita lupa menjaga masa depan kita?

siapa. Hutan adalah paru-paru dunia. Hutan yang lestari akan bermanfaat untuk kita dan juga untuk anak cucu kita. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan. Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya, ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat, ya. Jadi tentu saja alasannya, ya, adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif.
Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

Iya, baca-baca kakak dari orang masih dihitung punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Di pagi hari ini masih dihitung punya jelajah Papua sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Iya, baca-baca satu informasi yaitu Satlantas Polresta Jayapura Kota tanamkan keselamatan lalu lintas sejak dini. Dari rri.co.id Jayapura, ya, Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota terus mendorong kesadaran keselamatan berlalu lintas sejak usia dini melalui program Police Go to School, dan kegiatan kali ini dilaksanakan di TK Kemala Bayangkari Hamadi pada Kamis 24 September 2026. Ya, Pak Cemace, kegiatan ini dikemas secara interaktif dan menyenangkan karena pesan tentang keselamatan berlalu lintas mudah dipahami oleh anak-anak. Ya, Pak Cemace, KKD Dorang selain memberikan edukasi di lingkungan sekolah, personel Satlantas juga mengajak para siswa mengikuti patroli edukatif untuk mengenal rambu-rambu lalu lintas secara langsung. Dan patroli edukatif ini dilakukan di sepanjang jalan amfibi hingga kawasan entrop. Dan anak-anak diperkenalkan dengan berbagai rambu lalu lintas sekaligus diberikan pemahaman mengenai warna, ada juga bentuk serta fungsi masing-masing rambu. Iya, Pak Cemace, Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota AKP Muhammad Akbar mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian membangun budaya tertib dan aman melalui atau berlalu lintas sejak anak-anak. Itu dia tadi Pak Cemace, kita punya satu informasi ya di pagi hari ini. Masih ada beberapa informasi lainnya juga buat Pak Cemace, kakak adik dorang semua sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
4: Direndam 3 malam. Baru dikesumbel lagi.
5: Diwarnai aja mau masak pakai. Dimasak,
6: direbus berarti.
4: Iya, 3 jaman. Baru dicuci, dibanting.
7: Ini ada 30 tahun sudah, Kak. Selama ada di sini.
8: Kalau yang ada kan bilang orang apa?
4: Sobi
8: itu. Mm-hmm. Yang pakai kembang itu, lama dia prosesnya.
6: Lama, itu iya. Berapa hari kira-kira? 10 hari?
8: Enggak ada.
4: Palingan 3 hari.
9: Bendanya benang, satu sutra, satu katun.
10: Kekayaan suatu daerah bisa tergambar dari berbagai kerajinan yang dihasilkan, baik dalam bentuk anyaman maupun bahan-bahan jadi seperti sebuah kain. Di Samarinda kita bisa menjumpai para pengrajin kain yang dibuat dengan cara ditenun. Mereka banyak mendiami daerah Samarinda seberang yang biasa disebut Kampung Tenun. Untuk mendapatkan sehelai kain tenun, para pengrajin mengaku harus melalui beberapa proses yang tidak sebentar. Kami berkesempatan berbincang-bincang dengan pengrajin yang ada di sana. Bagaimana proses mendapatkan sehelai kain khas Samarinda ini?
4: Oke. Pak, prosesnya lama.
8: Kalau nanti itu proses.
4: Prosesnya lama. Dulu direndam 3 malam. Baru dikesumbel lagi.
8: Diwarnai aja mau masak pakai. Dimasak.
6: Direbus berarti.
4: Iya, 3 jaman. Baru dicuci, dibanting.
10: Menurut penuturan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, setelah melalui proses pewarnaan dan pemintalan, benang akan melewati proses pemisahan yang dimasukkan satu persatu dalam jarum khusus untuk selanjutnya disisir dan siap untuk ditenun.
8: Ini masukkan benang satu persatu dia di lubang besi. Ya nanti kalau sudah selesai ini nanti di sisirnya lagi ada sisir lagi nanti nih prosesnya. Iya, pewarnanya dulu, pewarna, baru mengintal, baru ada lagi siapanya?
4: Masuk.
8: Ya besok itu nggak tahu apa sih namanya.
6: Kalau bahasa sininya?
8: Sau. Iya. Baru ini. Iya.
6: Berarti ini sudah proses yang kesekian kali, yang keempat.
8: Iya,
6: yang keempat kali. Oke. Dan ini memang dilakukan berdua?
8: Ya, harus dua orang.
6: Iya. Terus dua orang. Dan untuk ini sudah melalui proses pewarnaan.
8: Iya, sudah. Ini kalau sudah selesai ini langsung tenun sudah.
6: Tentu.
8: Ya, habis ini langsung tenun.
6: Langsung tenun habis ya. Ini. Untuk memasang benang-benang yang seperti ini butuh berapa lama nih?
8: Kalau kita cepat ada 1 jam. Kalau enggak pernah maksudnya berdiri, hanya kita ngerjain.
10: Kegiatan ini sudah dilakoni para wanita yang ada di Kampung Tenun ini, bahkan ada yang sudah belajar sejak usia sekolah dasar. Mereka mengaku untuk mendapatkan satu buah kain tenun biasanya memakan waktu hingga 3 hari.
4: Mulai SD
6: sudah menenun.
4: Iya.
6: Sampai sekarang. Biasanya kalau menenun satu sarung itu berapa lama butuh waktu?
4: Jadinya kak?
6: Iya.
4: Jadinya kalau satu sarung itu dua hari.
8: Ya. Kalau
4: nggak pakai
8: kayak motif begini nih?
4: Iya,
8: sehari dua hari.
6: Hari dua hari.
8: Iya. Kalau yang ada kan bilang orang apa?
4: Sobi
8: itu. Yang pakai kembang itu lama dia prosesnya.
6: Lama itu iya. Berapa hari kira-kira? 10 hari?
8: Enggak ada.
4: Palingan 3 hari.
10: Sama halnya dengan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, Ibu Haina, Salah satu perajin juga mengaku sudah 30 tahun menekuni profesi ini.
7: Lama sudah ini ya, ada mungkin ada 30 tahun sudah selama ada di sini.
6: Kalau ngerjain satu ini berapa lama ibu biasa harus duduk di sini?
7: Enggak menentu.
6: Enggak menentu. Dulu belajar atau seperti apa, Bu?
7: Enggak sih, enggak
6: belajar.
7: Kalau ada orang tenungnya, ganti-ganti aja,
10: Menurut pengakuannya, motif tersulit yang ia kerjakan adalah motif tabak golo. Tak jarang, harga kain yang satu ini juga lebih mahal dibandingkan kain tenun yang lain.
7: Kalau jadi satu lembar sarung, satu lembar sarung itu 4 meter panjangnya.
6: Berapa warna?
7: Ini tiga warna
6: dalam satu sarung. Yang paling terkenal yang ini?
7: Yang ini, Balohatta.
6: Balohatta yang paling terkenal.
7: Balohatta.
6: Yang paling sulit motif apa, Bu?
7: Yang paling sulit itu namanya tabak golo.
6: Itu motifnya seperti apa tuh, Bu?
7: Oh, macam-macam motifnya itu.
6: Ini memang produksi sendiri untuk dipakai sendiri atau juga dijual nih, Bu?
7: Dijual.
6: Ini di sini juga. Biasanya pemesannya dari mana?
7: Biasanya ada orang pesan, biasa juga enggak. Laku di sini juga.
6: Oh, gimana? Untuk satu lembar kain yang seperti ini berapa harganya?
7: 350 ribu
6: iya. Untuk satu kain.
7: Iya. Itu namanya tabak golo. Mahal soalnya. Dari susah juga bikinannya. Bikinannya juga susah.
6: Bikinnya susah.
7: Dobol juga benangnya dobol. Benangnya dobol sama umpama putih ada
10: tak jauh dari kediaman Ibu Haina, ada sebuah UKM yang dikelola oleh keluarga Pak Haryono yang menaungi beberapa pengrajin yang ada di kawasan kampung tenun ini. Menurutnya, untuk sebuah sarung Samarinda memiliki dua kategori berdasarkan bahan baku yang digunakan. Hal ini juga berpengaruh dengan harga sebuah kain.
9: Jadi sarung Samarinda itu ada nomor 2, ada nomor 1.
6: Ada nomor 1 dan nomor 2?
9: Iya.
6: Kalau nomor 2-nya, harganya lebih di bawah?
9: Iya, lebih di bawah.
6: Lebih di bawah.
9: Harga ini 300.
6: Ini untuk Balohatta, 300. Ini nomor 2?
9: Nomor 2.
6: Kalau nomor 1-nya?
9: Nomor 1-nya?
6: Ada.
9: 450.
6: 450. Yang membedakan apanya, Pak?
9: Bedaannya benang. Satu sutra, satu katung.
10: Karena ketenarannya, kawasan ini juga kerap dikunjungi wisatawan dari luar kota, bahkan luar negeri, seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.
9: Dari luar, pernah juga dari Brunei, Malaysia, yang paling banyak diburu kalau ada orang Malaysia, sarung. Sama juga Brunei dia, karena umumnya di sana kan
6: pakai sarung.
9: Iya.
6: Jadi memang yang banyak diburu adalah sarung.
9: Sarung, iya. Cuma kalau semuanya dari Malaysia, dia memerlukan sarung laki-laki.
10: Namun, di balik ketenaran kain tenun tidak dibarengi dengan regenerasi para pengrajinnya. Karena rata-rata yang menjadi pengrajin saat ini sudah tidak muda lagi. Banyak anak muda saat ini lebih memilih pekerjaan lain dibanding harus berkutat dengan benang dan gedokan yang ada.
6: Kalau yang anak-anak mudanya masih ada juga?
7: Enggak, udah sudah jarang. Enggak sama kayak dulu tuh.
6: Jarang ya, Bu?
7: Lebih senang anak-anak kerja di toko itu.
6: Oh.
7: Ada sudah anak saya dulu ini, tapi enggak tenun sudah. Dia kan punya anak kecil, enggak bisa sudah. Di belakang masih banyak orang.
6: Tapi kalau Ibu bilang tadi enggak sama dengan yang dulu, emang dulu seperti apa, Bu?
7: Banyak di sini.
6: Oh.
7: Banyak orang tenun di sini. Kalau masuk orang di sini, kalau sekarang, enggak sih.
10: Identitas yang sudah ada ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Para pengrajin yang ada saat ini suatu saat akan hilang dan punah seiring dengan usia yang semakin bertambah. Sudah saatnya regenerasi dilanjutkan agar kekayaan yang ada tidak hilang. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
2: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
4: Beda gimana maksudnya?
3: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
4: Hus, jangan asal ngomong, siapa tahu dia lagi sakit kan?
5: A few moments later.
3: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
4: Ih, jadi takut dengarnya.
3: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
1: Dua ayam.
0: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?